99,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah ya. Di acara Halo Selamat Pagi, saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Dan selamat pagi buat semuanya yang saat ini masih bersibuk-sibuk dengan rutinitas pagi Anda, wargi Sukapura. Terima kasih sudah menyempatkan untuk mendengarkan Radio Sukapura di antara kesibukan Anda ya. Semoga terhibur selalu. Ada Mih Ciu-Ciu, halo selamat pagi. Iya, hadir katanya ya. Terima kasih Mih Ciu-Ciu, selamat pagi. Kemudian ada Putra RR juga, halo selamat pagi. Melanjutkan topik yang kemarin katanya, kepintaran anak itu kan turunnya dari ibunya katanya. Terus siapa yang kalau anak ada bawaan penyakit gitu, apakah itu gen dari ayah atau dari ibu gitu. Kalau menurut beberapa artikel yang pernah saya baca, yang namanya gen penyakit itu bisa diturunkan dari ayah, bisa diturunkan dari ibu, atau bisa juga kombinasi keduanya. Ya sama sebetulnya ya, seperti gen-gen lainnya ya. Maksudnya sifat-sifat anak itu kan pasti merupakan perpaduan di antara keduanya, dari ayah dan ibu, karena kan anak berdua ya. Ya, gen penyakit juga begitu gitu. Ada penyakit-penyakit yang memang diturunkan dari ibu, karena ibu itu kan katanya ya bisa menurunkan beberapa kelainan genetik tertentu melalui kromosom X atau DNA mitokondria gitu. Seperti misalnya buta warna gitu ya. Ini tuh lebih sering diturunkan dari ibu kepada anak laki-lakinya. Kemudian ada seperti penyakit hemofilia, yaitu gangguan darah sukar membeku yang biasanya atau sering kali gitu kan diturunkan lewat garis ibu gitu. Masalah kecemasan dan depresi gitu ya, masalah mental atau kesehatan mental tertentu memiliki resiko turun dari ibu gitu. Itulah mungkin kenapa ya, kalau misalnya ibu yang lagi hamil gitu ya, perlu dijaga bahagianya, perlu dijaga kesehatan mentalnya, karena konon gitu ya, menurut beberapa sumber yang pernah saya baca, itu akan berpengaruh sekali ke janin gitu. Saya pernah ngobrol sama teman yang mengatakan bahwa katanya anak-anak sulung ini cenderung terlahir sebagai anak-anak yang melankolis gitu. Ya, ini tuh sekedar obrolan aja sebetulnya. Belum ada artikel yang saya temukan yang membenarkan mengenai hal ini. Cuma dari pengalaman beberapa teman gitu ya, yang memiliki anak sulung, entah itu laki-laki atau perempuan gitu kan, cenderung melankolis gitu. Karena biasanya kan pasangan-pasangan baru atau pengantin-pengantin baru yang punya anak pertama ini kayak belum tahu gitu loh, bagaimana cara pasangan dari si suami misalnya ya, si suami itu kayak belum tahu bagaimana sih menghadapi seorang ibu hamil. Nah, ada banyak kesalahpahaman kemudian gitu ya, sehingga si ibu hamil ini sering juga merasa sedih lah, merasa tidak diperhatikan gitu ya. Dan ini tuh akan berpengaruh pada janin katanya ya. Kemudian janinnya pun si bayi itu nanti terlahir atau tumbuh menjadi anak yang melankolis, karena sering kali gitu ibunya ketika hamil tuh menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakan gitu. Saya anak yang melankolis.

Tapi memang gak semuanya gitu ya. Kalau penyakit-penyakit yang cenderung turun dari ayah itu biasanya turun melalui kromosom seks yang dimilikinya gitu ya, seperti distrofi otot gitu ya, penyakit kelemahan otot progresif yang diwariskan dari gen rusak gitu ya. Buta warna juga bisa diturunkan dari ayah gitu ya. Atau ada juga penyakit-penyakit yang merupakan kombinasi gitu, kombinasi dari ayah dan ibu gitu ya. Seperti misalnya talasemia gitu ya. Talasemia ini merupakan kelainan darah yang membutuhkan gen dari ayah dan ibu gitu ya. Teman saya ada yang suaminya tuh menderita talasemia gitu, tapi anak-anaknya gitu, si bapaknya ini talasemia mayor yang memang harus transfusi setiap bulan, tapi anak-anaknya ini tidak mengidap talasemia mayor ya, melainkan minor. Karena apa? Karena si ibunya baik-baik aja, tidak mengidap talasemia. Nah, tapi nanti si anak-anak ini yang mengidap talasemia minor, katanya kalau misalnya mau nikah, si pasangannya tuh harus diperiksa dulu gitu, apakah mengidap talasemia atau tidak. Kalau sama-sama mengidap talasemia, faktor kemungkinan besar nanti keturunannya akan mengidap talasemia mayor gitu. Jadi si anak-anak teman saya ini harusnya gitu ya, sebisa mungkin lah, bukan harusnya ya, sebisa mungkin mendapatkan pasangan yang tidak mengidap talasemia gitu, karena turun dari ayahnya mengidap talasemia minor gitu, ayahnya talasemia mayor, anak-anaknya talasemia minor. Meskipun memang tidak semuanya ya, nanti anak-anak ini yang mengidap talasemia minor ini gak boleh katanya punya pasangan yang talasemia, meskipun talasemianya talasemia minor gitu ya, karena nanti kemungkinan akan melahirkan keturunan yang mengidap talasemia gitu, seperti itu. Kemudian ada penyakit lain yang juga merupakan kombinasi dari ayah dan ibu, yaitu diabetes tipe 1 katanya gitu. Oh ya. Yeah, tapi mudah-mudahan enggak ya. Itu tuh bukan suatu hal yang pasti sebetulnya, hanya kemungkinan-kemungkinan saja. Tapi mudah-mudahan kalaupun kita misalnya mengidap ada penyakit-penyakit yang tentu mudah-mudahan tidak sampai diturunkan pada anak-anak kita ya. Cukuplah mewariskan kebaikannya aja. Seperti itu Putra RR ya. Oke, selamat pagi. Lanjut lagi. Selamat pagi buat AYT yang kirim salamnya buat Wargi Sukapura di mana saja berada, dan selamat pagi juga buat Kang Wang Sadipa. Waalaikumsalam. Kemudian ada Mamah Nai juga, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ada Repal juga ya, yang lagi menunggu Persib Day besok katanya. Iya, bobotoh lagi pada kuciwa ya, karena Persib berhadapan dengan Persija, terus mainnya dipindahkan ke Bali. Dari tadi malam tuh saya baca media sosial tuh rame banget, bobotoh pada ngamuk-ngamuk dalam tanda kutip ya. Iya, pada ngomel-ngomel lah, katanya besok-besok tahun depan gak usah deh ikut Piala Presiden katanya gitu, karena tiba-tiba dipindahkan gitu kan laganya ke Bali gitu. Tapi jujur ya, saya tuh lebih menunggu timnas main sih daripada Persib sekarang. Persib besok ya, kalau timnas hari ini ya. Benar ya, lupa lagi saya. Benar kan hari ini kan timnas melawan Vietnam.

Besok Persib Day. Tanggal berapa lagi? Tanggal 3 sekarang Timnas Day, tanggal 4 Persib Day, tanggal 5 AC Milan Day. Iya, AC Milan Day. Tanggal berikutnya lagi. Oke, Papa Queen sama lagi menunggu Timnas juga.

Kalau Kang Ades hari ini lagi datang kedatangan penyakit hoream gawe, cina. Lagi kedatangan penyakit hoream gawe atau dagang, tapi cina lamun kitu teh cina inget saja angsuran. Jadi itu penyemangatnya tehnya Kang Adesnya, angsuran. Yang harus ditunaikan begitu bisi kaburu jatuh tempo ya. Oke, okay, dari Papa Queen lagi, ayeuna Persib Dojo dituduh berbohong ku fans tim lain cina gara-gara surat PSSI anu bilang teu aya semifinal langsung final Piala Presiden, direvisi deui aya semifinal. Emang cina federasi mencela-mencela. Pantesan aja ini bobotoh pada ini pada nyuruh enggak ikutan Piala Presiden aja katanya tahun depan. Aduh, ada juga nih apa namanya fans sepak bola yang bilang kalau sekarang tuh bukan Piala Presiden katanya, tapi Piala Gemoy. Aduh, ada-ada aja emang fans bola ini.

0: Keur naon, Ceng?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Beli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli di Cermat Sale, Dek.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek Terdekat.

Ya, dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini di program Halo Selamat Pagi ya, wargi. Ya, terakhir kita tadi ngobrolin apa? Ngobrolin itu yang kata Papa Queen ya. Katanya sekarang direvisi gitu ya, jadi ada semifinal padahal sebelumnya mau langsung final gitu. Emang federasi mencela-mencela katanya. Ini tuh samaan gak sih dengan federasi sepak bolanya Itali ya. Yang gitu kata Paolo Maldini juga katanya ya. Sudah tidak bisa diselamatkan cenah persepak bolaan Italia juga. Terus di sana juga kemudian ramai ada yang ngatain pengundurin diri hanya karena tidak ada ketidaksepakatan dengan federasi. Ya begitulah, dimana-mana ternyata sama aja.

Papa Queen emang piala, ah emang katanya piala sama yang punya sama-sama cina gitu. Sama-sama apa? Sama-sama suka blunder katanya gitu. Emang punya siapa ini pialanya? Ya sudahlah ya. Tetap berarti besok semifinal Persib versus Persija di Bali. Terus

hari yang sama juga digelar semifinal antara Persebaya versus Arema FC gitu ya. Ini teh kumaha Persib jadi sama Arema gitu sekarang mah ya, temenannya Boboto sama Aremania gitu ya. The Jack sama apa namanya Bonek gitu sekarang mah. Dulu mah kan Boboto sama Bonek ya. Jadi sekarang mah tukeran gitu. Bisa ya kayak gitu ya ternyata. Oke, setelah tanggal 4 Agustus besok digelar laga semifinal, kemudian nanti hari Kamis tanggal 6 Agustus ada perebutan tempat ketiga dan juga final atau penentuan juara begitu. Kira-kira siapa ya? Aduh, rugi pemain cena cedera kata Papa Queen deh. Jangan ikut musim depan mah, mendingan TC aja di Thailand.

Apa kau? Persib versus Persija memperebutkan piala. Gak berani ana bilangnya. Dasar kau, berani-beraninya kau, repal ya. Pagi-pagi sudah main pinggir jurang kau. Mau menjerumuskan aku ya kau. Oke, selamat pagi buat Repa, selamat pagi buat Papa Queen dan juga para supporter sepak bola, baik itu supporternya Timnas ataupun supporternya Persib begitu ya. Selamat menunggu laga-laga yang akan segera hadir begitu. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan ya. Sok sekarang mah mendingan pada sarapan aja dulu ya. Ya, wargi Sukapura, tahukah Anda kalau ternyata ketika kita menginginkan sesuatu makanan gitu ya, itu tuh sebetulnya merupakan sinyal dari tubuh sedang kekurangan zat-zat tertentu. Bahkan kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki dalam mengkonsumsi makanan atau istilahnya kalau es batu itu makanan apa bukan ya? Tergolongnya apa ya es batu atau ya? Soalnya gini, ada teman, anak teman saya, saudara bukan teman lagi, deng. Ada saudara saya tuh yang punya kebiasaan mengunyah es batu gitu. Nah ternyata gitu ya, suka heran aja gitu, tiba-tiba dia tuh ngambil buka freezer gitu ya, ngulurin es batu terus dituruk-tuk gitu ya. Iya, ini tuh ternyata bukan sekedar kebiasaan wargi ya. Anda yang punya kebiasaan ngemil es batu, iya harus tahu nih kalau ternyata kondisi ini merupakan tanda pagopagia yang berkaitan dengan kekurangan zat besi dan gangguan kesehatan gitu ya. Jadi mengunyah es batu sering dianggap kebiasaan sepele, banyak orang melakukannya dan terutama setelah menikmati minuman dingin karena terasa segar dan renyah gitu ya. Tapi jika keinginan mengunyah es muncul setiap hari dan sulit dikendalikan, kondisinya bisa berbeda. Kebiasaan tersebut itu bisa menjadi petunjuk adanya masalah kesehatan yang perlu diperhatikan gitu. Dilansir dari WebMD, dalam dunia medis kebiasaan ini dikenal sebagai pagopagia. Kondisi tersebut termasuk gangguan makan yang membuat seseorang memiliki dorongan kuat untuk mengunyah atau memakan es batu secara berulang gitu. Cuma sampai saat ini memang pagopagia ini penyebabnya masih diteliti wargi Sukapura. Tapi para ahli menemukan hubungan yang cukup kuat antara kebiasaan tersebut dengan anemia atau kekurangan zat besi. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa keinginan mengunyah es ini dapat berkurang setelah kadar zat besi kembali normal gitu ya. Kondisi ini membuat dokter sering menyarankan pemeriksaan darah pada pasien yang mengalami pagopagia. Namun kekurangan zat besi ternyata bukan satu-satunya penyebab. Pagopagia ini juga dapat dikaitkan dengan mulut kering, kekurangan mineral tertentu, hingga beberapa gangguan kesehatan mental seperti gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Nah, para peneliti menduga sensasi dingin dari es itu dapat membantu meningkatkan kewaspadaan pada penderita anemia. Meskipun demikian, mekanisme pasti mengapa hal tersebut masih belum diketahui gitu ya. Yang pasti kebiasaan mengunyah es secara terus-menerus berdampak pada kesehatan gigi ya. Lapisan enamel bisa terkikis sehingga gigi menjadi lebih sensitif dan mudah rusak gitu wargi Sukapura ya. Memang tuh ada ya kebiasaan-kebiasaan yang mengunyah es batu. Saya punya saudara yang gitu, punya kebiasaan mengunyah es batu. Ada teman saya yang punya kebiasaan mengunyah beras. Ada juga saudara saya yang punya kebiasaan ngemilin teh. Teh
teh, daun teh kering, dicemilin dong. Waktu emaknya mau nyeduh teh, nggak ada, abis itu teh karena dicemilin sama anaknya. Nah, ngomong-ngomong, Anda punya kebiasaan yang aneh kayak gitu nggak sih? Jangan-jangan, jangan-jangan Anda juga punya kebiasaan yang sama kayak gitu. Wah, tapi kalau ngemilin paku, itu bukan kebiasaan atau gangguan makan ya. Kalau ngemilin paku itu mah debus. Apalagi ngemilin beling ya. Itu mah debus.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Sudah pukul 7 lebih 55 menit Waregi Sukapura. Pada makan apa pagi hari ini? Gak makan yang aneh-aneh kan ya. Asa pala lawar ya. Kalau makannya makan beling. Kayak kuda lumping. Kalau kata Kang Wang Sadiba, bagaimana katanya kalau ngemilnya ngemil batu tanpa es, apakah itu baik buat kesehatan? Gak apa-apa kalau mau dicoba Kang ya, paling giginya rontok. Aduh. Nah kalau Papa Queen katanya es batunya es batu mah minuman setan teh cina, soalnya minuman keras. Bukan makanan ya. Aduh. Kalau Papa Queen katanya punya teman yang kebiasaannya lupa mah hutang katanya. Gimana cara nyembuhinnya itu? Penyakit apa namanya? Apa ya? Kalau lupa, kalau memorinya terganggu gitu ya, lupa sama kejadian-kejadian yang sudah terjadi, itu kan amnesia namanya ya. Iya, kalau lupa sama hutang apa namanya? Amnesia apa gitu ya.

Ya, soalnya kan kalau amnesia itu ada beberapa jenisnya ya. Ada amnesia anterograde yang apa namanya seseorang itu kesulitan atau tidak mampu membentuk dan menyimpan ingatan baru gitu ya setelah terjadi cedera. Jadi kalau ada kejadian yang baru teh udah we langsung hilang gitu. Ini saya pernah nonton yang kayak gini teh di drama Korea, film Korea kayaknya gitu ya. Jadi dia tuh misalnya ada kejadian satu hari ini nih, terus tidur, besoknya dia lupa sama kejadian yang pernah dialami gitu. Itu ternyata amnesia anterograde ya. Ada juga yang namanya amnesia retrograde. Ini tuh penderitanya kehilangan ingatan masa lalu gitu ya. Apapun yang terjadi di dulu-dulu gak ingat gitu. Kebalikannya ya, kalau anterograde itu kejadian-kejadian yang baru sama yang lama-lama ingat. Gitu ya. Ada juga yang namanya amnesia disosiatif. Jadi hilangnya ingatan akibat trauma psikologis, di mana pikiran ini secara tidak sadar

memblokir informasi atau kenangan pribadi tertentu. Biasanya ini tuh terjadi sama orang-orang yang mengalami kejadian-kejadian tidak menyenangkan ya, seperti jadi korban ruda paksa gitu ya, atau mungkin pernah kehilangan seseorang gitu dengan cara yang tragis. Nah, orang ini berusaha untuk, bukan berusaha sih, tapi memang otaknya tuh kayak membatasi gitu ya, nggak, untuk tidak mengingat kejadian tersebut. Kayaknya ini tuh pernah saya lihat juga di drama Korea Nine Puzzle. Jadi dia menyaksikan pamannya terbunuh gitu ya, pas pulang sekolah malam-malam, pamannya udah terkapar penuh darah gitu. Nah, ketika diinterogasi oleh kepolisian, oleh polisi gitu ya, si anak remaja ini sama sekali gak bisa memberikan keterangan apapun tentang kejadian tersebut gitu. Sepertinya kalau dihubungkan dengan jenis amnesia ini, ternyata ini tuh amnesia disosiatif mungkin ya gitu. Dan sebetulnya tidak hanya tiga jenis itu, amnesia yang lain-lainnya juga banyak ya. Ada amnesia global sementara gitu ya, jadi hilang ingatan jangka pendek yang terjadi secara mendadak gitu, tapi pulih dalam waktu 24 jam gitu. Ada amnesia pasca trauma, linglung gitu ya, setelah ini Papa Queen. Amnesia apa yang kalau lupanya mah utang. Kalau kata Papa Queen, katanya mungkin dia trauma kehilangan uang kalau dikasih ke orang, makanya otaknya bertahan buat tidak mengingat. Aduh. Jangan dibiasain yang pasti ya, kalau lupa mah utang. Aduh. Tapi biasanya kalau Ana sih biasanya malah ingat-ingat terus ya kan, sama utang. Susah lupanya. Maksudnya ingat terus, pengen cepet-cepet bayar gitu kan. Kalau belum bayar kan gak jong-jon gitu, rasanya gitu. Baru tahu kalau ada orang yang ternyata bisa lupa. Ana juga ada. Maksudnya ada teman yang dulu berutang gitu lumayan, sampai berapa ya, 800.000 pinjemnya. Lumayan kan, uang segitu gede kan. Gede kan ya, 800.000 ya. Zaman-zamannya danda masih di dalam kandungan. Sekarang dandanya udah jadi calon mahasiswa. Jadi berapa tahun tuh utangnya tuh? Belum balik. Belum balik lah sampai sekarang. Pas ditagih juga, iya inget dah katanya. Iya inget dah katanya utang gitu. Nanti juga dibayar. Kalau utang macan ada gak akan busuk. Jadi tunggu aja cenah gitu. Itu ditagihnya pas mau brojolan danda. Tadinya buat biaya lahiran gitu kan. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Sampai dandanya 19 tahun itu uangnya belum balik sepeser pun. Kata Papa Queen, kecil teh segitu mah, katanya makanya kalau bayar nanti kasih ke saya aja. Enak aja. Dulu tuh cukup loh buat beli ini, buat beli handphone poliponik loh. Beli handphone Samsung dulu teh yang layarnya berwarna dan poliponik bunyinya. Aduh, bener deh dulu minjemin orang sampai gak ada uangnya. Saya bilang gitu, ini ada juga HP, jual dulu aja gitu HP-nya, sok aja uangnya mau dipakai mah gitu. Baik banget ya aku ya waktu itu ya. Aduh, baik banget kan saya waktu itu kan. Tahu gitu, sudahlah. Sudahlah, tidak usah diingat-ingat lagi.

Kata Papa Queen mah sampai kita sungkan, katanya kayak ngemis nagihnya. Nah ini Ana juga ngalamin nih sama orang yang ngutang barang. Iya, ada orang yang ngutang barang nih, Ana bolak-balik nagih nih. Iya, tiap ditagih lagi tidur lah, lagi istirahat lah, lagi apalah gitu. Nggak dapet-dapet tuh. Sampai sekarang sampai biayanya umroh. Iya, belum bayar 800 ribu, 1.500 ribu. Aduh, ya sudahlah, biarin aja. Capek soalnya ya, kata Papa Kin juga katanya sungkan nagihnya. Udah kayak ngemis aja. Kayak kayak kita yang minta duit ya Papa Queen ya. Oke, kalau Pak Al, kebiasaan saya mah katanya kalau pagi-pagi gak dibikinin kopi, cana suka pusing, cana gitu. Nyi, kopi atuh nyi, cana. Emang sekarang belum dikasih kopi, aduh karunya teuing. Pagi buat Pak Al, mudah-mudahan kopinya segera datang ya. Pagi juga buat Putra RR, kemudian ada buat semuanya aja, katanya spesialnya buat Ulfi metugas. Ulfinya lagi gak masuk pagi ini. Terus ada Bibi Cit, kalau Bibi Cit sama cina temen teteh sama Bibi suka ngemil beras. Aduh, ayah pala laur ya mun Bibi Cit ke rumah anak kayaknya kudu ditutupan wadah behas teh bisa dicemilin. Kemarin Bibi teh cenah meni hayang ngegelutan motor enggak ngontak-ngontak mana teteh sudah pulang, buncet udah pulang juga cenah aku nyangsang di belakang mana yang cerik gegoakan. Hampura kemarin teh kirain yang manggil-manggil teh bukan Bibi Cit. Anak teh nyelebreng we gitu, sugan teh manggil siapa gitu. Bukan Bibi Cit dan bukan manggil ke anak gitu ya. Tahu gitu mah diajak dulu ke rumah. Aduh. Tapi sekarang udah oke kan ya motornya ya. Kata Repa, macan ya tak malu po yang disengaja teh teh cara keringin jemna cina ya begitulah. Mungkin memang belum punyaan ya. Iya, positive thinking ajalah dulu lah. Kalau ternyata punya tapi enggak bayar-bayar ya. Biar jadi urusannya sajalah kalau begitu mah ya.

0: busa, lemari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mendekesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae, lain teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu, cik atu mana teh kurunya akan jadi salaki teh pangneangan keneuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui, akang gara sok.
2: Atu urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura.

Okay, wargi Surapura masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama ya. Ada Kang Ades pagi ini sedang setia juga. Kata Kang Ades, masalah utang sama saya tukang tahu bawa kerupuk cana. Sekali, dua kali bagus bayarnya. Ketiga kali cenah 350.000. Sampai sekarang ditagih lewat WA tarsok mulu cenah. Udah dikasih keringanan bayar lewat Dana berapapun supaya tidak berat. oke-oke doang. Iya, dipikir-pikir jadi kayak pengemis cenah gitu. Taeta. Ya, makanya tuh ada nasehat yang mengatakan kalau katanya sekiranya apa ya, jadi kalau misalnya kita minjemin uang tuh harus siap-siap aja mengikhlaskan gitu kalau suatu saat tidak dibayar gitu. Atau kalau sarannya Mama Dede, katanya dulu ya pernah saya nyimak ceramahnya, katanya sekiranya kita misalnya nanti akan susah mengikhlaskan misalnya uang yang dipinjem itu, mendingan ya udah kasih semampunya kita aja gitu, dan nggak usah di apa ya istilahnya, udah ngasih we gitu semampunya kita cenah gitu. Emang ya kalau udah urusan utang jadinya teh ya begitulah. Bermuamalah dalam urusan uang itu ya bisa bikin persahabatan jadi pecah, persaudaraan juga jadi runyam begitu ya. Uang lah namanya uang mah memang begitu, seperti lagu Nicky Astria kan. Gitu, uang mah masalahnya bisa jadi kemana-mana. Dari Papa Queen, pinjamnya tahun 2010 cana emas harga 400.000 per gram, ayana hampir 2 juta cana sok. Jadi kumaha tuh, kalikeun ya. 400.000 per gram, kalau minjamnya 10 gram aja dulu cuma 4 juta, kalau sekarang berarti kalau di hitungnya harga emas berarti jadi 20 juta. Ih, sama tuh ana juga yang pinjam dulu tuh, pinjamnya 2000 genap. 2007 deh, 2007. Iya, 2007, sekarang udah 2020 genap. Oke, pagi buat Evin yang ada di Banten ya. Kalau pagi-pagi cenah aku ngemilna nu bahaya teh siga kuda lumping cenah, eta namina teh kueh semprong. Iya. Kue semprong, lamun semprong unggul mah pan etanya semprong lampu. Tina kacanya. Iya, ngemil kue semprong. Udah beda cerita ya. Jadi kenapa itu ada kue yang namanya kue semprong ya, padahal bukan dari kaca. Ya, ada Andri Dewo, halo selamat pagi Andri Dewo. Kircong katanya dingin banget sih, aku baru mulai start ngegas mesin katanya. Ya, ya tahu nanti lagunya diga yang baru aja dianterin kopi. Alhamdulillah cenetos dipasihan hidayah datang oge teh kopi nate cenanuhon tos dipangdugikan dari ku abi mate ngagugu wae cenaku dunungguan jam salapan. Pan mungkin harus sarapan dulu biar perutnya gak kosong Pak Al, bekat kunyah eta oge gitu oge. Isi langsung diregot perut masih kosong, pan bahaya nantinya ya.
Kemudian ada Mama Talita lagi dengerin juga pagi hari ini. Kemudian ada Bibi Cit masih setia. Udah bener lagi cenah motor napan udah jajan. Rajin teh ngabaso di traktir rumah Adit kala kudu jajan ngomean motor si Bibi mah. Teteh eta cenah lamun anu ngutang kalau dibayar cenah lumayan ya bisa buat ngaliwat sama jajan baso dan seblak. Iya. Bukan bisa lagi buat ngaliwat bisa tah meser hayam 2 ekor ge bisa keneh. Hanya karena tuh mayar-mayar sampai ke sekarang Bibi gera. Pagi buat Jen AR ya yang ada di Parakan Salak Sukabumi. Pagi ini juga hadir mendengarkan katanya. Masya Allah. Gimana cuaca di Sukabumi? Kalau Andri Dewo katanya kircon dingin banget katanya. Di Karangnunggal juga dingin mah dingin tapi gak ada hujan ini teh. Belum ya, belum hujan, belum turun juga. Padahal mendung mah sudah ada. Ada Mama Nining pagi ini sedang menyimak juga. Selamat pagi, selamat beriwuh-riwuh saja.

Oke, ada bibit-bibit, ha? Oh, anak aja. Loh, kok gitu? Kirain. Ya Allah, tahu gitu anak juga bayar sendiri.

Iya. Apa lagi pada typing? Mau pada ngetik apa? Lama amat. Lama amat ngetiknya. Ngetik apa sih? Aduh. Iya, warga Singapura. Siapa tadi yang Bibi macana di jajanan Cireng Isi. Di Cireng Isi di Batu Curinya jajanannya. Tak sabar hal entah kamari jajanan Mama Adit sih nanti jajan wae da Mama Adit mah kamari teh gerak. Sarwana ketang jeung Bibi Cit. Es baso, es ubi ungu aja. Henteu es teler, es ubi ungu jajanan teh. Matak teh demplon kumaha atuh nya.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Sony Parulian warga Singapura, tetap bukan kamu. Sudah membawa kita ke pukul 8 lebih 48 menit. Kok tidak terasa ya? Baru aja rasanya memulai acara Halo Selamat Pagi. Sekarang sudah mau udahan lagi. Beneran serasa cepet banget gitu. Tadi agak sedikit gak percaya gitu pas lihat jam. Udah mau 9. Gitu. Selamat pagi ya buat buat Mah Adit. Ternyata dengerin juga repeh cenah teh. Eta ge cenah dipasihan ke dunungan basa kata sik Sabtu cenah mandakan umroh. Kenging memberum cenah salamar masyaallah. Jajakilah khairan kasiro ya. Tapi saur bibicit cenah Mah Adit engke mah gustusan teh cenah ngabasona ulah didinya. Orang milarian tempat cenah anu leg-

ngan hoyong anu lowong nya kedahana enjing na eta bukan 17 Agustus na 18 Agustus na ngabaso na lawan pas 17 Agustus mah bah bakal pinuh di mana-mana juga kamari yakin dah. Ada Andri Dewo, kata Andri Dewo kalau bicara soal utang cenah ABG di tempat kerja teh cenah sok ngasbonkeun teteh cenah eta ge teman-teman anu ngusulkeun ceritanya teh nya we cenah abi teh ngasbonkeun dengan bayar seminggu sekali. Biasa awalna mah lancar kadieu-kadieuna cenah rada macet anu gaduh serasa ngemis-ngemis cenah gitu. Yang ngutang cuek bebek bade diikhlaskeun da cenah lumayan. Engke abi cenah disamleh ku ibu negara. Aduh, ini kayaknya pengalamannya sama kayak suamiku dulu. Suamiku dulu gitu, kalau punya duit gitu, temannya pinjam dikasih, temannya pinjam dikasih. Suatu saat temannya pinjam, bilang katanya buat beli beras. Ternyata dipakai yang enggak pugu. Barulah dia kapok. Sekarang kalau ada mau yang pinjam-pinjam lagi, nyuruhnya ke ibu negara. Sudah pasti sama ibu negara tidak akan dikasih. Karena uang yang sudah masuk ke kas negara itu kas peruntukannya buat kebutuhan rumah tangga. Mohon maaf aja ya gitu. Amannya gitulah. Aduh. Kang Epul, pagi nombenya teh radio, cina kirain teh bukan teh anak loh. Iya, hari ini saya masuk lagi begitu ya. Gak apa-apa, nanti abis ana siaran kan masih ada program yang lain ya. Oke. Ada Evin lagi di Banten. Kalau aku siang makannya cenanu berat-berat jeung teuasnya eta biji beton. Kau salah mengartikan teteh. Suami teh Ana cenah dulu berarti dulu teh Ana punya suami sekarang enggak. Maksudnya kejadiannya dulu bukan gitu. Enggak lah, dulu punya suami sekarang juga masih. Enggak habis-habis hiji oge. Enggak habis-habis hiji oge. Kejadiannya dulu gitu. Kalau sekarang udah enggak berani lagi minjem-minjemin. Soalnya nanti ibu negara yang bertindak begitu. Ya kan. Kebutuhan rumah tangga masih banyak. Masa iya dipinjem-pinjemin. Gimana sih. Kata Papa Queen, udah jangan ditagi lagi teh, nanti dia menyala cenah di akhirat. Kita tinggal bilang menyala kawanku. Aduh. Iyalah, ana juga udah enggak mau lagi, biarin aja catatan-catatan utang waktu waktu masih usaha juga dulu kan suka ada yang kasbon-kasbon gitu ya. Pas sekali ketemu catatannya sekali nemu nih. Ini masih banyak nih ya catatan di luar. Kalau ditagih lumayan, cuma kalau ditagih kan nanti udahlah capek. Udah mendingan catatannya dibuang aja. Biar enggak teka suat-suat deui. Biar teka suat-suat deui. Soalnya kalau catatannya masih ada nanti pas nemu lagi kan jadi kasuat-suat gitu ya. Biasanya utang itu baru kepikiran sama kita kalau kitanya lagi enggak punya duit kan. Aduh lumayan nih kalau ditagih gitu. Tapi kan kalau misalnya nagih ntar nggak dibayar kita jadi kecewa lagi gitu, ya udahlah gitu. Mendingan catatannya dibuang aja lah gitu ya, biarin aja. Kalau misalnya kalau misalnya ingat ya syukur gitu, kalau enggak ya udah gitu.
Aduh, terus anu makan bala-bala lima cenah ngaku hiji kumaha teh masih ia menyala di neraka gara-gara bala-bala. Itu mah pergi sana temui ibu kantin segera ngaku. Bayar aja. Aduh, Dadan Japra, halo selamat pagi. Hiji ge cenah belum habis-habis mahnya. Ya iyalah, dengar dimakan. Aduh. Kata Kang Epo, sekarang gak berani, takut di smackdown sama istri. Enggak, saya gak main smackdown kok. Cuma cuma ngomel aja. Cuma nanti kalau misalnya lagi butuh duit, diungkit-ungkit tuh. Enggak tiap hari ngomel, tenang aja. Cuma pas lagi butuh duit tuh suka diungkit-ungkit. Begitu kan, kalau perempuan kan memang begitu ya, ahli sejarah ya. Ya begitulah. Oke, warga Sukapura, tuntas sudah kebersamaan kita ya di pagi hari ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Insya Allah kita berjumpa lagi lain waktu, lain kesempatan. Kalau ngikutin jadwal, nanti kita ketemu lagi hari Kamis pagi ya. Tapi kalau misalnya ada jadwal dadakan lagi, berarti sebelum Kamis kita ketemu lagi. Begitu ya, selamat pagi, sampai jumpa, dan assalamualaikum.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi setia Sukapura. Jumpa lagi di Dangdut Siang Racikan hari ini. Hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026. LP Sukaisi mengawali jumpa kita dalam bulan Liburan kemarin.

0: Oke.
1: Naon jeung oke.
0: Iya, lagu Bulan di Ranting Cemara. Aduh. Hebat Iceng. Hebat aku teh atuh. Oh, nah, yang sudah nulis terus dihapus lagi terserahmulah. Yang jelas aku juga punya tujuan, punya rasa sama seperti orang lain ya. Ya mau nulis dihapus lagi itu hakmu ya. Bahkan sudah muncul nama di ini mau dihapus sendiri juga silahkan ya. Bebas sama saya mah bebas. Nulis yang penting saya yakin, saya percaya Anda menulis di sini yakin dengan rasa, dengan tidak hanya ke diri sendiri tapi orang lain juga mesti ikut merasakan gimana kalau diri kita sendiri senang, suka sementara orang lain tidak dihiraukan, tidak diabaikan perasaannya, itu mah bukan manusia itu mah. Ya terserah, ada hakmu di sana ya. Aduh, terima kasih teman-teman yang telah mengirimkan WhatsAppnya nih. Ada Dadan Japra. Assalamualaikum siang Kang Den. Waalaikumsalam siang Japra ya. Sia-sia mengharap cintamu kalau tidak ada cintaku satu adalah. Nah, itu namanya orang ya. Salam semua spesial ama buat Iceng Metugas, Iceng Lisnawati, terserah mulah mau nyebut saya siapa ya. Ya jelas lagu yang pesannya doa. Sia-sia mengharap cintamu.

Di Parina Indra yang punya, bukan Adela ya. Mutiara judul lagunya. Boleh buat Lingling, buat Lingling. Ini dari Di Parina Indra ya. Oke, oke. Buat Adan Japra yang muncul paling awal dengan lagu pesanannya dari Gary Maesa, Cintaku Satu Kedua Sumpah.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Oke, kita lanjut lagi. Setelah dua tembang mengawali jumpa kita, pesanan dari teman-temannya. Ada Pak Queen, assalamualaikum Kak Deden, selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Hari ini aku baik-baik saja. Aku juga sama, Ceng. Saat selalu Kang Deden sekeluarga, request lagunya Tim Irnawati, Bang Kodir. Bukan nanggung naon Bang Kodir satunya. Pak Queen, teu aya. Aya Irnawati Dewi. Cuman Bang Kodir entah kemana nih. Yang jelas nih kita punya juga tangis rindu, sejuta luka. Memang enak di apa nih, terus sekarang cinta, jeritan hati.

Cerdas. Tuh yang jelas untuk Bang Kodir tidak ketemu hari ini. Barangkali yang lain ada, Minawati Dewi. Apa perlu saya pilihkan, Pak Gwin? Gentos wae kumuksin alata cintaku pasti kembali. Nah, cintaku

0: combinazioni. Fanno ammazzare dentro, ammazzare. Yang jelas, kita ingin setiap pemohon judulnya sama penyanyinya lain. Saya mohon maaf ya. Mahtalita berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Kang Den sareng Icin. Pagi jelang siang Mahtalita. Hadir lagi setia mendengarkan. Aduh hatur thank you atuh.
1: Sadodot.
0: Apa kabar Kang Den? Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. Saya mulai sedang sehat ya. Selalu dimudahkan rezekinya, amin. Salam untuk yang lagi dengerin aja spesial buat Kang Deden. Semangat tugas aja. Lagunya Dana Asmara dari Iceng Tristan. Iceng itu deh.

Yuk joget. Yang sehat, yang segar. Kita gunakan waktu yang asik ini. Oke, Muksin Alata, cintaku pasti kembali. Pasti. Kecuali yang gak sehat pikirannya ya. Karena itu.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gar kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

bassnya Andri Dewo. Assalamualaikum, pagi menjelang siang ada Den Kali TIC Hoyong Laguna Kasih Tak Sampai. Ini Kasih Tak Sampai kita punya dari Tasarus Mala dan dari Giri Masa juga sama Kasih Tak Sampai. Bikin tun kangge sadayana pendengar Sukapura kayak ade Den saat selalu hatur nuhun. Sawang suona pemerintah sawe gitu. Dari Adela ya. Adela cewek cowok yang nyasa dari cewek Tasarus Mala nih. Nanti Dewo cowok ya sok lah di Giri Maesa wae tuh. Kalau dari Adela mah kita enggak punya ya. Heri Irawan, assalamualaikum siang Kang Deden. Nun ke lagu nah hujan Eri Susan, biar ada turun hujan Kang Den. Makasih Kang Den. Oh memang mau turun hujan sekarang. Kalau di Karang Nunggah sih enggak ya. Yang jelas hujan Eri Susan. Heri Irawan. Oke, Her, tunggu Her ya.

Heri Irawan nanti dari kita akan putar dari suaranya Eri Susan ya. Berikutnya Ani Cidadali, Assalamualaikum siang Kang Den, hoyong lagunya Tabir Kepalsuan. Di Revina di Kintun Kanggo Mama Askia, Kanggo Sadaya Wargi Sukapura spesial kau Kang Den sareng Teh Ijeng. Atur nuhun. Wassalam Ani Cidadali. Oke Ani, hoyong laguna Tabir Kepalsuan ya.

Ani tunggu Ani, tunggu Ani. Ada macam tunggu Ani. Lagunya ya. Oke, kita dengar dulu. Di paling awal ada Giri Mahesa dalam Kasih Tak Sampai.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

enak bareng ngalamunnya. Buat Buni, ulang ngalamun Buni atuh. Sebentar lagi ada yang datang ramai juga. Yang pesen sop iga sapi, soto ayam, pokoknya siap-siap Buni ya. Di warung Buni.

Assalamualaikum Kang Den, kumaha damang Kang Den? Oyong lagu jangan tunggu lama-lama teh adalah salam nah kanggo Kang Den sareng Teh Iceung hatur nuhun Kang Den. Rizky Setiawan. Oh ya teh namina teh Rizky Setiawan. Hayang laguna jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu lama-lama. Oh, atuh nu aya mah.

goni goyang ato ah. Siang teh Iceng Kang Deden hoyong kawina pesta panen. Salam ka Iceng nya nyalira atuh nuhun teh Iceng. Sawangsuna kaujang goni anu bade pesta.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Beli di mana, Ceung?
1: Cik, ngilikan. Yeuh, HP.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermatsel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermatsel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Indonesia kayakan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Wata Adoni Ardiansah siap laguna kayaknya antos. Berikutnya 4-12, 6-4-12 nih. Assalamualaikum. Kang Den hoyong laguna tasaros.

Laut Tasaros Mala tas dalam ini cenah. Siapa nih? Nah, 4-12 yang jelas ya.

ternyata setelah ini lagu yang dilihat. Kita temukan lagunya ya buat 6-4-12. Ma Kalisa berikutnya. Assalamualaikum siang Kang Den Kaliteje. Hoyong lagu nama Bunga Dahlia. Oh, Bunga Dahlia, Ma Kalisa, Bunga Dahlia.

buat Mahkalis lagunya. Ce Meci, saya baca dulu nih yang penting ya. Assalamualaikum Kang Dente Iceng, laguna Gubuk Bambu spesial Bang One atau Nuhun. Oke, buat Ce Meci hoyong Gubuk Bambu penanutus eta kedong. Lagu ieu mah jurig.

takut gak kebaca nih. Ya, Teh Norin berikutnya setelah Cemeci. Assalamualaikum siang Kang Deden TIC. Kumaha damang. Alhamdulillah, Teh Norin hoyong laguna gitar tua Haji Roma Irama spesial ku Kang Deden sareng TIC anu cantik. Moga sehat selalu panjang umur. Amin, hatur nuhun. Amin, hatur nuhun Teh Norin. Mamila cihuni punten pisan. Oh, yang lagu Citra Cinta Revina. Aduh, ya. Nanti kalau ada waktu kesempatan lainnya. Manis si Pari. Assalamualaikum melujeng siang Kang Deden mundut laguna. Jadi semanis Kalimantan. Aduh. Manis mangga ke manawi cekap ya teh. Mandri wilujeng siang. Wilujeng siang mandri kemana wai teh. Madi pancot tadi ge beres meres nanti beres umur wasik hubah teh ucu jaita. Assalamualaikum siang Kang Den Teiceng, apa kabar? Baik-baik saja, baik alhamdulillah teh ucu. Semoga teh ucu bersama akangnya juga sehat dan baik selalu. Setelah kemarin hadiri Mama Dede katanya request lagu Surga atau Neraka, kirim salam buat semua spesial Kang Denya Dirahu. Oh sampai tuntas Teh Ucu. Oke, terima kasih.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Aduh, ingat teh ucunya. Selamat pagi, Kamari. Iceng gesumping atuh.

pasar, kemudian kue sate kupulu khusus ka manu kamari pendak tembangna butawe yang potong atau pahatir tercakik ngengeng.

waktunya hanya tinggal jadi hadirin yang saya baca sih sepintas tadi ya, termasuk mandiri, diligensi yang mandiri.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: diduga masuk kawasan sempadan pantai, klaim lahan pribadi di Pantai Madasari Pangandaran diprotes warga. Razia gabungan di Ciamis, petugas sita miras dan amankan 3 terduga pelaku. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Kemunculan papan pengumuman bertuliskan tanah milik di kawasan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran memicu gejolak warga setempat. Kawasan pesisir yang selama ini dimanfaatkan sebagai akses publik dan jalur nelayan tersebut diduga telah terbit sertifikat hak milik perorangan. Pemasangan pelang larangan melintas tanpa izin pemilik ini langsung memicu reaksi keras dari warga dan nelayan di Pantai Madasari, Pangandaran. Pasalnya, lokasi berada di kawasan sempadan pantai atau tanah harim laut yang semestinya menjadi ruang publik bebas. Menanggapi polemik yang meresahkan warga ini, pihak Kecamatan Cimerak dikabarkan telah turun ke lokasi untuk meninjau kondisi di lapangan. Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, Indra, mendesak transparansi dari BPN, Pemkab Pangandaran hingga pemerintah desa terkait penerbitan sertifikat di kawasan sempadan pantai itu.
6: Penunjulan tanah harim itu ternyata udah bersertifikat dan bukan cuman tempat ini saja. Dari sini ke ujung sana juga Pak itu udah disertifikat. Cuman yang saya kecewa itu ini kan akses jalan umum di situ ada hajatan kurang perencanaan. Kan tahu ini di tempat kan ada pelanggar ini tanah milik bersertifikat dilarang masuk tanpa izin pemilik. Apa boleh di tanah harim ini tanah negara tanah umum kita harus izin. Tiba-tiba ada tanah yang sudah bersertifikat. Sedangkan di sini akses jalan umum di sana ada warga lewat. Apa bisa gitu tanah harim dibikin sertifikat?
2: Indra menambahkan, ada ketidaksesuaian administrasi di mana lahan yang sangat dekat dengan bibir pantai justru bisa bersertifikat, sementara lahan yang jauh dari garis pantai malah dikategorikan sebagai tanah harim. Masyarakat mendesak Badan Pertanahan Nasional atau BPN bersama pemerintah daerah segera melakukan audit ulang serta inventarisasi kawasan pesisir agar ruang publik tidak beralih fungsi menjadi milik pribadi. Polres Ciamis kembali menggandeng tim gabungan untuk menyisir peredaran minuman keras dan narkoba di wilayah Ciamis pada Sabtu malam lalu. Dalam operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD ini, petugas berhasil membongkar tempat penyimpanan miras dan mengamankan 3 orang terduga pelaku. Operasi gabungan yang melibatkan Polres Ciamis, Satpol PP, BNN hingga Subden POM ini menyasar sejumlah titik rawan mulai dari tempat hiburan malam sampai pusat keramaian. Dalam penyisiran di kawasan Panyingkiran, petugas berhasil menemukan lokasi yang dijadikan tempat penyimpanan sekaligus penjualan miras. Tak hanya mengamankan barang bukti puluhan botol miras, petugas juga mengamankan pemiliknya. Selain miras, tim gabungan juga mengamankan 3 orang yang diduga kuat terlibat penyalahgunaan narkotika. Ketiganya langsung digelandang ke Mapolres Ciamis untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kabag Ops Polres Ciamis Kompol Ayep Saipudin menegaskan, KRYD dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan angka kriminalitas C3 serta memberantas penyakit masyarakat terutama di malam akhir pekan.
7: Sesuai dengan sasaran atau TO yang ada, kita mendapatkan beberapa tempat yang menyimpan minuman keras dan sudah kami amankan beberapa orang sedang diinventarisir oleh Satpol PP Polsek. 3 orang ya yang kita amankan dan masih dalam proses pemeriksaan dari Satpol PP.
2: Kepolisian memastikan operasi serupa akan terus digelar secara berkala demi menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Ciamis.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
5: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
3: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: radio.prssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Tampuk kepemimpinan di Polres Tasikmalaya resmi berganti. Jabatan Kapolres kini diemban oleh AKBP Ade Paparihi, menggantikan AKBP Wahyu Prista Utama melalui upacara serah terima jabatan pada Sabtu lalu. Dalam kepemimpinan barunya, AKBP Ade Paparihi berkomitmen melanjutkan program-program prioritas demi menjaga kondusivitas di wilayah Tasikmalaya. Upacara serah terima jabatan yang berlangsung di Mapolres Tasikmalaya ini menandai dimulainya kepemimpinan AKBP Ade Paparihi. Dalam sambutan perpisahannya, Kapolres lama AKBP Wahyu Prista Utama menyampaikan apresiasi tingginya kepada seluruh jajaran dan masyarakat Tasikmalaya yang telah mendukungnya selama bertugas.
3: Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pejabat utama, kepada seluruh Kapolsek, kepada seluruh perwira, serta kepada seluruh personel Polres Tasikmalaya, yang mana selama saya menjadi Kapolres Tasikmalaya sudah banyak membantu saya, sudah banyak bekerja sama, sudah banyak memberikan support, kekompakan dan soliditas untuk melaksanakan tugas pokok di Polres Tasikmalaya, memelihara Kamtibmas, penegakan hukum, melindungi dan mengayomi masyarakat. Ini bukan pekerjaan yang ringan, ini harus kita laksanakan bersama-sama. Sebagai satu kesatuan, kita tunjukkan bahwa Polres Tasikmalaya ada dan hadir untuk masyarakat.
2: Sementara Kapolres Tasikmalaya yang baru AKBP Ade Paparihi memohon doa restu serta dukungan dari warga Tasikmalaya. Ia menegaskan siap menyelaraskan program kerja dengan 9 program prioritas Kapolda serta memperkuat sinergi dengan masyarakat.
4: Hal yang baru bagi saya tentunya secara pribadi dan keluarga bisa bergabung, bisa berkumpul dengan seluruh keluarga besar Polres Tasikmalaya. Sebagai warga baru tentunya saya dan keluarga mohon diterima untuk bisa bersama-sama melanjutkan tongkat estafet yang telah diserahkan oleh Bapak AKBP Dr. Wahyu Prista Utama kepada saya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tentunya. Pada kesempatan ini, mengawali sambutan saya menyampaikan penghormatan yang sebesar-besarnya atas pengabdian, dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan oleh Bapak AKBP Dr. Wahyu Prista Utama dalam masa kepemimpinannya yang telah beliau tunjukkan atas capaian-capaian yang luar biasa.
2: Dengan pergantian kepemimpinan ini, Polres Tasikmalaya diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga situasi keamanan tetap aman dan kondusif.
5: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Genah merenah ngarenas. Sukapura FM.
10: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
11: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuk setukeran jengkol aing awas mah.
12: Lain panon wae di lain ge rematik ongko suku ge jadi tilu.
11: Mana?
12: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
11: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok.
12: Atuh urang edit.
11: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngager blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SDN Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: sa parantosna berita tadi dekapannya mewara gitu dan nya sami kene ijeng kan ising kuring ya misi ijeng atau itu pun anak hei totong
1: halo
0: tangan dia tong
1: halo sadayana
0: yang sok lelingihan si sotong masih ada halau gitu itu cucai tersampur asun tawis manco kawina tujuh be intun kasada tujuh be asa.

lucu ya teh. Mundut lagu 7B sim kuring. Milarit pikaran cabakung teka pendah. Aduh. Manawi dusanes teh lucu. Aturan Andri Dewo, assalamualaikum sampurasun Kang Deden teh Ice. Cep Totong. Oke di sini. Aduh. Asarehe. Entah. Kan kawin daun hiris kintun kangge sadaya pendengar Sukapura semangat mencari nafkah. Lagu nate daun hiris.

0: naon, Ceng?
1: Iya, ke Facebookan, deh.
0: Wis, gaya, Iceng, apal Facebookan.
1: Nya-nya, atuh. Yeh, ayo nak, mah. Tong eleh ke budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP, nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, deh.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
0: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan.

0: aku yang diurang nyawanya kumaha nyawanya. Wawi maharut.
1: Goyang karang nunggah.
0: Sugan goyang karang nunggah. Ku totong hariring nyawanya.
1: Oh, arek. Arek bisa sehat tuh totong.
0: Ah, arek. Mau kagok ngagutak ngagitak.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih.
0: Terus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Ah, jening, tak jening. Anu pis laguna Kang Den sarang Ice mugi langkung-langkung sehat Kang Den. Hatur nuhun, mah talita. Salajengna Kang Momo, assalamualaikum Kang Den uka laguna Kalangkang. Pamit tiasa amah. Tiasa tuh. Banyak tiasa tuh, Momo. Mangga nyanggakeun. Aduh. Kamar asik masih setia. Kedah-kedah setia tuh, Kakak. Kurang goyang joget jeung totong yuk.

Sok mangga gerang ngaribing tah tina goyang dombret ala lajengkin kakawin sanesna rupina panungtung jisim kuring sangantan rawit pundur rawit pungkur wilujang leson kasadayana paturai mugi kapayuna orang tes tepangkin kene orang tetap kubilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Apa boleh di tanah harim ini, tanah negara, tanah untuk umum, kita harus izin tiba-tiba ada tanah yang tidak bersertifikat.
2: Berinisial AC, 47 tahun. Pada saat diamankan, pelaku sedang berada di satu...
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai diduga masuk kawasan sempadan pantai, klaim lahan pribadi di Pantai Madasari Pangandaran diprotes warga. Razia polisi di berbagai lokasi amankan terduga pelaku pengguna narkoba. Sempat viral diusir warga, terduga pelaku pencabulan anak di Sukabumi dibekuk. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sejumlah petugas dinas perhubungan di Subkota Bekasi diduga melakukan pungutan liar terhadap seorang sopir truk senilai 1,7 juta rupiah. Petugas terancam dipecat.
4: Kasus dugaan pungli mencuat setelah sebuah video beredar luas di media sosial. Dalam unggahan, seorang perekam mendatangi sejumlah petugas di Sub yang berada di dalam sebuah ruangan. Perekam juga membawa seorang sopir truk yang diduga menjadi korban pungli. Dalam video itu juga terlihat sejumlah uang tunai yang diduga merupakan hasil pungli terhadap sopir truk. Uang tersebut selanjutnya dikembalikan kepada sopir yang mengaku menjadi korban. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi Teguh Indrianto mengatakan pihaknya tak akan mentoleransi kegiatan pungli. Kedepannya pasti akan dilakukan tindakan terukur sesuai dengan peraturan administrasi kepegawaian yang ada. Kedepannya pihaknya akan segera melakukan langkah administrasi untuk membentuk majelis kode etik yang nantinya akan memutuskan sanksi atau tindakan apa yang akan diberikan kepada oknum yang terindikasi melakukan tindakan pungli.
5: Ya benar, itu kurang lebih kejadiannya 2-3 hari yang lalu lah. Saya yakinkan bahwa mudah-mudahan dugaan saya benar. Baik. Tidak ada unsur tanda kutip ya, setoran yang diterima oleh pimpinan tertinggi atau pimpinan di atasnya dan seterusnya. Itu saya secara pribadi bisa meyakinkan itu tidak ada. Adapun tindakan-tindakan oknum itu saya pikir adalah untuk kepentingan pribadi.
3: Kemunculan papan pengumuman bertuliskan tanah milik di kawasan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, memicu gejolak warga setempat. Kawasan pesisir yang selama ini dimanfaatkan sebagai akses publik dan jalur nelayan tersebut diduga telah terbit sertifikat hak milik perorangan.
6: Pemasangan pelang larangan melintas tanpa izin pemilik ini langsung memicu reaksi keras dari warga dan nelayan di Pantai Madasari Pangandaran. Pasalnya, lokasi berada di kawasan sempadan pantai atau tanah harim laut yang semestinya menjadi ruang publik bebas. Menanggapi polemik yang meresahkan warga ini, pihak Kecamatan Cimerak dikabarkan telah turun ke lokasi untuk meninjau kondisi di lapangan. Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, Indra, mendesak transparansi dari BPN, Pemkab Pangandaran hingga pemerintah desa terkait penerbit sertifikat di kawasan sempadan pantai itu.
7: Penunjulan tanah harim itu ternyata sudah bersertifikat dan bukan cuma tempat ini saja. Dari sini ke ujung sana juga Pak itu sudah disertifikat. Cuman yang saya kecewa itu ini kan akses jalan umum. Di situ ada hanyatan orang-orang semayan. Kan tahu ini di tempat kan ada pelangkut. Ini tanah milik. Bersertifikat dilarang masuk tanpa izin pemilik. Apa boleh di tanah harim ini? Tanah negara, tanah untuk umum, kita harus izin. Tiba-tiba ada tanah yang sudah bersertifikat, sedangkan di sini akses jalan umum, di sana ada warga lewat. Apa bisa gitu tanah harim bikin sertifikat?
6: Indra menambahkan, ada ketidaksesuaian administrasi di mana lahan yang sangat dekat dengan bibir pantai justru bisa bersertifikat, sementara lahan yang jauh dari garis pantai malah dikategorikan sebagai tanah harim. Masyarakat mendesak Badan Pertanahan Nasional atau BPN bersama pemerintah daerah segera melakukan audit ulang serta inventarisasi kawasan pesisir agar ruang publik tidak beralih fungsi menjadi milik pribadi.
3: Sebanyak 4 orang pengunjung tempat hiburan malam terbukti positif mengkonsumsi narkoba dalam razia yang digelar oleh tim gabungan di Kota Bandung.
8: Dari keempat orang pengunjung yang terjaring, dua orang positif mengkonsumsi metamfetamina dan dua orang positif mengkonsumsi narkoba jenis benzo. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Arli Jembar Jumhana mengatakan, razia itu digelar merupakan operasi rutin sebagai upaya pencegahan peredaran narkotika di wilayah Jawa Barat, serta meminimalisir penyakit masyarakat, khususnya penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi perhatian di wilayah Kota Bandung. Lebih lanjut, Kombes Arli menambahkan, keempat pengunjung yang terbukti positif mengkonsumsi narkotika langsung dibawa ke Satres Narkoba Polrestabes Bandung untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
9: Kita melaksanakan operasi gabungan bersama dalam rangka kita meminimalisir penyakit-penyakit masyarakat, terutama penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Kota Bandung. Dan juga kita sudah melakukan beberapa tes urin terhadap beberapa pengunjung yang memang kita lihat mungkin sedikit mencurigakan.
3: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Satreskrim Polres Sukabumi berhasil menangkap seorang guru ngaji berinisial AC yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pria berusia 47 tahun itu ditangkap di kawasan Lebak, Banten setelah sempat kabur usai kasusnya viral di media sosial.
10: Kasus ini terungkap setelah korban yang masih berusia 15 tahun menceritakan kejadian buruk yang dialaminya kepada pihak keluarga hingga berlanjut ke laporan polisi. Sebelum ditangkap, video dugaan pengusiran terduga pelaku oleh warga setempat sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Tim unit PPA Polres Sukabumi kemudian bergerak cepat menelusuri keberadaan pelaku sampai akhirnya membekuk AC di sebuah rumah di Kabupaten Lebak, Banten pada Sabtu malam lalu. Kasatreskrim Polres Sukabumi, Ibtu Dudi Suwaryana menegaskan pelaku kini sudah resmi ditahan.
11: Kita sudah lakukan penangkapan terhadap pelaku dan saat ini telah kita

0: Kami telah berkoordinasi dengan DP3A dan Dinas Sosial untuk memperbaiki pendampingan psikologis.
1: Pemkot Cirebon mengevaluasi pengaturan alat pemberi isyarat lalu lintas APIL di Simpang Pemuda Cipto Mangunkusumo. Penyesuaian dilakukan dengan menambah durasi lampu hijau dari arah CSB Mall guna mengurangi antrean kendaraan pada jam sibuk. Dishub mengubah pengaturan APIL di Simpang Pemuda Cipto dari 3 fase menjadi 4 fase. Kebijakan terus dievaluasi melalui pemantauan setiap hari, terutama pada pagi, siang, dan sore saat arus lalu lintas meningkat.
2: Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Gunawan menjelaskan antrean panjang di Simpang Pemuda Cipto telah terjadi sebelum perubahan sistem lampu lalu lintas diterapkan. Menurut Dinas Perhubungan Kota Cirebon, perubahan fase dilakukan untuk menghilangkan titik konflik pergerakan kendaraan yang sebelumnya saling berpotongan. Sebagai bagian dari evaluasi, Dishub menambah durasi lampu hijau bagi kendaraan dari arah Gragi atau CSB agar antrean kendaraan lebih cepat terurai. Gunawan menegaskan perubahan fase APIL lebih mengutamakan keselamatan pengguna jalan melalui pemisahan arus lalu lintas yang sebelumnya saling berpotongan sehingga resiko kecelakaan dapat dikurangi. Namun, penambahan satu frase juga berdampak pada bertambahnya waktu tunggu bagi kendaraan lain.
3: Itu kita ubah. Jadi, cuman fase-fase memang dengan nambah fase berarti nambah waktu hijau. Berarti nambah waktu merah bagi yang lain. Gitu. Otomatis jadi semuanya pada antrian.
2: Dinas Perhubungan Kota Cirebon akan terus melakukan evaluasi agar pengaturan APIL tetap efektif dan tidak menimbulkan kemacetan berkepanjangan. Saat ini, terdapat 5 simpang di Kota Cirebon yang telah menerapkan perubahan fase APIL, yaitu Simpang Kejaksan, Simpang Pemuda Cipto, Simpang Kangraksan Perumnas, Simpang Jabang Bayi, dan Simpang Brigjen Darsono. Dishub Kota Cirebon memastikan evaluasi akan terus dilakukan apabila waktu tunggu melebihi standar atau pengguna jalan terus menunggu lebih dari 2 siklus lampu merah, aturan APIL akan kembali disesuaikan.
4: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
5: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan
2: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganulung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wahid, aing teh rematik pongko suku jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, aing teh cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mecek dungli gara kuat deui akang gara sok.
2: Atu urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga 07-28888. Sakali deui 08-22-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

0: Keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang pagi pendengar Radio Sukapura Karangnungan dimanapun Anda berada. Sudah pukul 14.05 saat sekarang. Sudah waktunya untuk kita bersama siang hari ini lewat siaran kata. Halo, halo, halo, halo. Tidak terasa sudah Senin lagi. Ini hari yang ketiga di bulan Agustus 2026. Bulan penuh dengan kemerdekaan. Merdeka segala-galanya ya. Demi sehat alhamdulillah. Semoga Anda juga dalam keadaan baik-baik saja wargi. Dan ucap syukur alhamdulillah bahwa siang hari ini kita masih bisa bersama di 98.9 FM Radio Sukapura Karangnungan Genah Merenang Arena. Jadi tetap mantang terus hiburan yang murah meriah yang bisa menemani wargi semuanya di kala susah dan senang. Lagu terakhir rilis lihat ya warganya kehadiran cinta dari Sapphira Enema Dewi hadirkan untuk Anda ya. Cuaca masih dingin tapi panas ya. Kalau permen itu dingin-dingin empuk, kalau yang ini mah dingin-dingin panas. Jadi semoga tidak mengganggu kesehatan kita ya. Tapi pasti ada yang terganggu dengan cuaca seperti ini. Semoga bisa melewati dengan apa ya, dengan baik deh. Jadi bisa melewatinya dengan tidak apa namanya ya, tidak berpengaruh tapi ngaruh begitu. Jadi bagaimana kata-katanya ya, semoga bisa bertahan itulah ya. Yang setia siang hari ini mengaturkan terima kasih. Semoga Anda terhibur sampai dengan jam 17 nanti ya. Kehadiran cinta teh suganten terlulus lihat warginya pek terlihat lulus begitu. Yang tengah beraktivitas masih karena belum kelar pekerjaannya wilu.

Jang ya, semoga cepat kelar jadi bisa istirahat sejenak. Kalau masih dikerjakan, tapi kalau misalnya sudah selesai, alhamdulillah ya, tinggal nunggu gajian. Gajian naon wae teh mae. Udah saya mau kasih gajian ke setengah tilu. Apakah Anda juga sama sudah gajian? Semoga sudah. Yang sehat tetap sehat, yang sakit semoga Allah kesembuhkan segala penyakit Anda. Yang sudah ngawe ahatir nuhun.

0: Untuk Anda yang merasa ngantuk karena panas di luar, ya adem di dalam, barangkali bisa cek dadana joget, sok joget. Joget atau joget. Cek ijen joget atau sok joget, jenek kita. Semangat terhibur begitu. Mama Nining di Karang Siang Ubun hadir manco. Pasti kerenyen kuenya minta. Tuleh minta. Sana ada Mama Nining ngepinternyen kue begitu ya. Pintar segala-galana ngantara pangin. Saya mah balanya naga ditutu rada muir begitu ya. Wilijeng siang ngomah nening, wilijeng lelesan gitu. Wilijeng manco cana, ngetik naga natu lirari lateng. Lirari lateng ngetik tema mah nening. 10 jari gara 10 kedua ya. Hadir bun kena mela anwe ana di atas jadwal ada atas jadwal mengalamun ke Dewi Ayah halangan sehat bun alhamdulillah didoakan sing sehat salamina amin begitu doa yang sama buat papa Queen request laguna ini zaman uang
1: duit jeng duit yang dipikiran.
0: Semoga duit tripu, loba duit bingung kayak jajan naon katanya. Nges kejihan Bapak Queen. Gara gajihan atau gara jajan, jajan ten enak-enak kayak gitu. Jika saya tuh buka duit yang nungguin naon ngacir saya masarang. Bapak Queen asok itu Tara cina karunya nu di imahnya super atunya dan anda mempunyai tanggung jawab begitu lagunya sudah disiapin hanya tinggal didengarkan saja nanti begitu Kang Andi Dewo waalaikumsalam jeng santan bun senyum wala bun mung ah kereta mood you know mood alhamdulillah tiasa ngupingin di ibu untuk karawa senen di senen di weh di dia keseruan senen lagunya Mawar Hitam versi dangdut dikintun sadayana pendengar Sukapura kalau ibu sehat-sehat atur nuhun wassalamualaikum waalaikumsalam nuhun sami-sami ngomong-ngomong soal senen di anda kerasa gak sih ya percepatan waktu tuh ayah nama satere cek Dewi gak kerja dari jam 7 jam 6 angkat-angkat nyengkat-nyengkat jam 10 lohor asar katanya naon nyi tanda-tanda meren Mang Andri Dewo hati-hati Mang Andri Dewo nah, nubungan aja yang saya sini.

Siang-siang bubun cantik, Irgi ganteng, wilujeng siang, Irgi ganteng. Terus sama Amar ganteng, akhirnya nung nyerimna Irgi, weh canaya, si Amar kan ngadulang layangan, Tapi semanca bubun, terima kasih, Bang Irgi ganteng, hantur nuhun wilujeng siang, ada Mamah Fatir, Waalaikumsalam, siang bun, siang merdeka bun, iya dong. Merdeka tuh Agustus saya terjajah. Tapi ke tanggal 17 Agustus pasti rilakene kada tanggal 3 Lagunya Gaun Merah, hatur nuhun. Sami-sami Mamah Fatir dicari dulu nanti ya. Manaila, Waalaikumsalam. Siang, apa kabar? Sehat? Lagu rindu aku rindu kamu ya. Salam kasana Jai Tercisati, semangat, gas terus, spesial bunda, sehat selalu, banyak uang, berkah Yosua, amin. Pakuin tuh. Yang loba duit, kenapa pakuin? Boga duit bingung, terboga duit bingung, itunya. Tapi di aminan saja Mamah Naila, terima kasih atas doanya, semoga Dewi banyak duit begitu ya. Mamah Naila juga sama banyak duit, kan nanti kalau banyak duit bisa jalan-jalan begitu. Ulah karan coba kongwe bosan kali-kali kata si ke ape itunya ke Jogja gitu. Dan balanya mui ada ayah di lumur kayak umi-umanya. Wilujeng siang, Mama Talita, Waalaikumsalam, selamat sore. Apa kabar Ubun? Alhamdulillah sehat samulina. Mudah-mudahan selalu sehat, dimudahkan rezeki lancar segala-galanya. Amin, Mama Talita. Doyang sama buat Anda. Salamnya buat yang lagi mendengarkan saja. Spesial Ubun, selamat bertugas, semangat tugas aja. Lagunya Kamelia, katanya begitu. Ngejejar dewe no mental lagu teh mangke we nya Mama Talia. ada Amar tadi Irgi nyebatkeun Amar ganteng. Siang bunda cantik, siang Amar ganteng, tawis manco lagu Sonia Bim Ngesti, ngajahit di baturan kukang apin barigo goleran. Suguhan itu, suguhan naon, kopi, tebekin kopi, saya bermasalah dengan ini, dengan lambung. Nuhun Amar, lagunya nunggu giliran. Ada Norin juga, Waalaikumsalam. Sore ibu cantik, sore Nori cantik kumadamang. Alhamdulillah, awis tepang. Mohon pukul. Dan pernah panggil sekali-kali aja. Request lagu juga ya. Spesial ibu ya, sehat-sehat ya. Bareng keluarga panjang umur, banyak rezeki bahagia lahir batin. Hatur nuhun ibu cantik, sami-sami nen teteh Norin cantik begitu ya. Mama Isan di Sambalan Manggu Cikatoma, surijeng siang, Waalaikumsalam. Request lagu bun, Eri Susan. Ini yang mau diputar Eri Susan. Salam kau KPN Radio Sukapura Nusaratia, pokok nama sadayana we kau penyiar sadayana, semoga sehat selalu, amin. Ka Elsana nuhunnya, terus dipang mayar ke mayor ke liwetna sareng berem laukna. Bagi Elsa banyak ke Mama Isan tepi ke Sukapura tetepi. Mayor orang tanya. Spesial bunda sekeluargi, sehat selalu ya. Salam na Mama Isan dari Sambalan Manggu Cikatoma. Waalaikumsalam Mama Isan, hatur nuhun ya. Selamat siang juga buat Anda. Elsa kemana Elsa ya? Mama Nining tenyian kue, cen ada acan usum na bun. Pake kudung ada kuan usum atuh ya.
dar daronyen kue mah.

ya, jangan ngopi begitu nih. Gajian tertentu bun. Nungguan nyimeta ga ngegaji tak ya. Percaya wae ka meta ada tukang kala bertemanan di like lagi ke kara ku tujuan rek menang duit ku mae ningali juga Kang Dedi ka DM berapa gajinya dia sebulan 8,1 juta anu dibagi-bagi mang juta-juta gitu nya. Kan dagohan gajihan kuma tinggi meta begitu nyi. Dewi itu kalau ada itu kan mengikuti dari Kang Dedi Mulyadi atau KDM ya. Kan banyak tuh ya, ada KDM, ada Dedi Mulyadi. Saya mah ikutnya Dedi Mulyadi woy. Kang Dedi Mulyadi erek ramai, teramai like sih. Sina menang duit. Duit deh. Boga duit tripu, boga duit tripu. Buan PB na Facebook na ukur dibuka, scroll tutup dia, sugan sok komen atau ngejempol. Berteman gantung yang saya pakuin sangat. Ya Kang Dedi Mulyadi katanya. Gaji nama saeutik 8,1 juta eta teh gubernur teh ngan kulantaran nyimeta ayo ngawur-ngawur duit nyi. Kakang Dedi Mulyadi teh kulantaran konten-kontena begitu. Ek rame, teu rame, saya mah pokona mah jempol gitu Kang Dedi. Kadang-kadang kadang-kadang gak usah komentar nah, itu jadi duit pak kuin nih. Apalagi bila aku mati. Tak atuh berteman di Facebook ya. Kayak saya di like begitu ya. Rokot te aya nama karunya ngeh ke we ngada man kang apin eta tu make ngadahar uya. Jangan semoga penyakit darah tinggi der diheungheum uya teh nya. Jeung siang Kang Amar Elsa Cika Thomas hadir bun nuju patarik-tarik ke radio teh sareng Mama Ihsan. Bayangan deh Mama Ihsan laporan. Nyating bun teh karasa libur sekolah Sabtu minggu teh gini ngesenen deh nya. Kerasanya. Dari itu paling kerasa. Nangis malam minggu deh ya sa ke kamar-kamari macet teh poe Salasa ya. Nah gitu nye, kadenye bisi tanda-tanda rek ngesan dunya itu Elsa yeah. Sholat asar lah Elsa, bisi poho asan acan Elsa kan nye nges asar acan nye si bawaan kayak uwi, kuma. Bawain ke uwi ke kumai riwe geus di dunya ripuh di akhirat komo kacau pedunia persilatan deca sok Elsa salat asar heula acan punya acan kaitu ngadagoan asarnya ya pun ke di channel langpang mayorkan mong jauh ya. Meuleum sorangan we engke meuli we hiji di beuleum ku sorangan nih. Ngaliwat sorangan Elsa nyawal sorangan nih. Nuhun panguleumna Elsa, wilujeng siang.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala aya.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae, aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu, aing teh cik atu baneh teh kurunya akan menjadi salah kita pangneangan keneh pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal. Ngarunas. Sukapura FM.
4: Pukul 14.44 menit saat sekarang, wargi yang baru gabung dan mengaturkan selamat siang untuk Anda.

0: Ada Bibi Cit, sore Ubun, sore hadir panas, kata Mi Irung, engap kuma ya teh sene. Curhatnya. Kamari di palih mana Ibu Calik, enuna roskin, Ibu kamari tema Adit disanggi Ibu Dewi. Sore abi teh sene si Ibu Dewi ya mah, dilebet pengintennya.
1: Coba hadapi semua ini.
0: Gagabah Dewi di ikan mama Adit. Kolot mama Adit ada. Saya mau ngereken eh. Dari kemarin itu jam 9:30 ke sana teh. Terpapasan dengan mama Dedeh begitu. Tapi kulantaran herin di mana nuna motor ini. Jeng di mana diuk gitu, padahal undangan sudah dapat eh. Sama panitia dikasih undangan, lebet langsung nana pastikan undangan nana, mohon mangga cete. Ningali pas sedek-sedek itu balik deui wes.
1: Meski air mata darah curhat mata tapi diri bukan jalan.
0: Ningali nih saya usik eh. Sere kajurek nempokon undangan sugana menang konsumsi. Pus menang konsumsi balik di efek TS. Saya asupna TS nona motor. Lewat ya dadah mama cek TS. Balik deh ini memang gak masuk ya. Jadi kemarin itu pas Dewi kesana udah penuh begitu. Tidak kayak ngabring isuk kene canda lahar geus ngabring baik dar di masjidnya. Dan jajan Bibi Cit nanya jeung Mama Adit eh. Laguan satu nama tetap di hati. Salam buat semuanya spesial Ubun. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam Bibi Cit. Selamat sore untuk

Bereu, nyeda bun waktu teh asa tereh, iya ti barang gawe kot cape buburu ngaduk, da jaitan sepi, kot hayang dagura giru sore, hayang gara istirahat cek dewek tegara puting disareken. Da eta kersara ge ngimpi mau aduk. Cek dewek tanya ira rek istirahat anger capek sare capek sare nangimpi ngakutan aduk. Sare masa are we tu mang bre bet kudu ngimpi ngakutan aduk. Dewi paling kerasa kok cepet banget gitunya. Itu teh nalan ngerana teh waktu teh manggurew ya. Di setiap pelukan tiberang gawe kok capek buburu ngaduk deh jahitin sepi kok teh yang kurang gitu sore. Singasih ya pokoknya api duitin manggurewnya. Repa mau minta lagu udah abis mabun bae te bae we kersiaran te joh te pak dedi ke pak dedi kenaon kersiaran pak cik cik ibu teh kita nyawa itu menyeke nuju di WC nyentuh di kersiaran masih ngomongin di kersiaran kan tidak akan mungkin. Ya jang jajan nana 10 juta ayo senang hahaha. Burung naon 10 juta burung ngalaik kok gitu. Dua kali tepang jengkang dedi teh ya. Salaman teh hungku da pasti lieureun erek nyolongkrongkeun ngaran. Lumayan kan 10 juta burung ngalai kerepas ya. Duit nanti ada dibagi-bagi tadi dari serangan dan harapan yang selalu kau tak saya mah mere tuh bisa gitu kabatur.

Pati rebun sana me Facebook nabun kepo eh. Mau di bejaan ah bisa loba minta pertemanan. Ngeserin nek. Amar mah apa dengan wali bejaan gitu nya mah patir ah. Pakuin hanopis laguna bon iya hanopis tu non itu mah mau mengbali ya eh. Mau mang balil. Wah, ibu entes gajihan. Gajihan dong. Pantesan kadira data ke angse aroma gamar-gamar air Haji Juanda Kartawijaya. Lain medul. Gamar orang Papua saya tetengar nanti. Abi malam dulu tiap dinten Sabtu sonten gajian mangan elok tarawatahun nami cenah sutset ka ditu ka dieu bun aneh bisa kitu. Kernya sana teh kudu bunga rejeng nu moka nu beureum lali bar ka ibu negara. Sareng kafe ka kabuteu da kitu. Bur bare duit teh. Si Pak, guys gajian can Pak. Resep ngewon dengan si Pak bebelesatan cuna nampak. Tiga Dewi wae nampak belesat. Nuhun Bu mawari tanah kuat oyog-oyagan punuk imit. Ya sami-sami untuk Andri Dewo . Saya Uci Jaiter, waalaikumsalam. Sore namanya tiasa ngechat ayah tamu, ah ubun kalah tepennya kamari di mamuwa dede. Salam ya kasaran spesial ubun nyalil hatur nuhun Ah itu udah jami memang rebu-rebu enangan uteh ucu hiji. Kalah tepangi. Setengah 10 kan itu teh Dewi tebar papas anjangan mamuwa dede. Dadah mama, dadah sesek mama. Nges pagi mau balik deh yoy. Konsumsi nama tadi bawa di panitia bewe. Panas teh ucu nu dagang nih bur-bur gitu ya kalah liur cek ya. Dewi pulang lagi jam 10 juga udah dari rumah begitu. Sare we ka ditu. Dalieur teu ningali jalma meni kieu. Ini abur-aburan teh ucunya. Mama Adit sok hayang nyebut ibu ngorakeun ka ruko lot ibu gaji gabi. Ya temannya Dewi menekat diserwa kenyang Mama Adit. Gusti tuh Mama Adit nyak kolot nyata di lipstick. Dewi kan suka di lipstick. Mama Adit nantala di lipstick. Dewi kan suka di lipstick. Pakai high pakai parfum, sarah rengit. Dewi si pangejeng pengen Mama Adit nantala pakai lipstick. Sore ya Mama Adit balik deh kamar itu . Biar nih ngali jamin leng-lengan jauh panas seperti keinginan. Jadi ya pun KDM Kang Duda sama Black sana Mac Black tapi mau gak yang Kang Deddy Mulyadi ke Pak Deddy kan di hati gak suka berat aku diwawancara.

0: teh lamun aya dina real dina Facebook like repa eh kana mere like like atuh duitna mere jang batur gitu jiga ramali doma repa daya tilu siki kade ulah bikanghu ulah jaluhung
1: meski air mata darah curatan meratapi diri buka
0: telah bikanghung ku kade jaluan ke si repa mana ngaceng kalau seri Pak Mumu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sore pun nyanyikan lagu asa bujur bangkai nu koplo, insya Allah paknya dipilari helas dipilari dipanggoengkan bagi bun eng duit burung alaik sengit senamaren bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, belum, beleset tiga lo, nampak duit beleset ke ditu, beleset ke dia aman tinggal tanggal tiga pun aman, tenang pada serina rada beda wanginnya, wanginnya wanginnya bukan kak kami pun nunggu-nunggu gitu malayar mung alhamdulillah tanggal 20 kali itu menibu but duitnya sih gak punya ya cek deh ting belesatnya enak gas deh lah ya gimana yang li gas deh ya.

sayang Arana papa kuin teh rek dia teh rek dikonfirmasi tapi tadi mama pati. Pikirkan semua. Ada gue nanti lu tahun candi kompir wah ada deh tengen. Bateng ditinggali teh pertemanan teh meren duka 2000 tengen. Kan kita mah sudah tidak aktif lagi jadi cukup di etawe cukup ditinggali moa tanu kira wawu kakara dilai di konfirnya. Amar acin acan nabi mabut tepuku kajianan lagi ada damalan lagi tisun amar acan itu amar terdagang wala dagang kala nuletik tapi ngeruyuh berkah insyaallah mengamarnya. Artos ayana punungan bu enying-enying semuanya sonton jawa dudang soaknya bu suka nada bager kan warina tajis tapi waktu itu semuanya disaruhannya enying macana semuanya sonton jawa dudang pergi coba hadapi sore Norin terima kasih tenang wadid deleang Norin pak deleang deleang ke abi nyebut tera di lipstick dibagikan ke tilu ekor ke besti-besti saya ngabagikan ayah 5 ekor de ibu di bumi teh dah itu bahasa ke gunung kedok disangka ibu Dewi cenawi kecida sektara ningali tilang itu tengarannya nuk itu teh Mama Adit nih nyebut Mama Adit gara coba nyebut ibu Dewi ke Mama Adit tuh kecida Oke lah, jeng siang, deleh Tapi itu kenyataan. Pengen cari napak berele tuh nyanya now, nanti nggak berele tuh ya Allah. Saya nges gajian atau nyewa jarwe seri mendatang nanti lo. Kenges tanggal 10 jam 2 deh. Derek mang breo nyeri cangkeng mah ayak nyeri cangkeng nama ayak kene de duit nama geus disa geus sabaraha leuh dan ternyata ngaduk deui menang de duit hari Sabtu di Masjid Agung Tasik pun moa kening poe mingguna kaya tak kedada so kata dipotokun gitu ke diem yang terang siap. Bapak kuin rarai sigarantang namanya teh rarai sigarantang. Oh gitu tuh juga pancinya. Nantilah dicariin kayak nges dicariin di eta dikonfir begitu. Tapi horea muka ya nama. Una kami geus 5 tahun ya. Abi geus 5 tahun nemankeun ka ibun kala bae bangkrut teh. Anu hiji 3 tahun hiji 5 tahun nih. Geus aya ngaranna Temangan Ridewo Karunya teh ngadagoan geus 3 tahun, geus 5 tahun can dikompir kana wayahnya kurang bude witanya.
Tang, kamu pami acara nurada rame teh kadang ngengot tulisan ibu jeung abi teh bisi pahili. Dikompir atuh bu, karunya bisi ngelayong dikompir eh. Ya nanti insya Allah ya, ya nanti insya Allah ya. Mama patir ubun tengah hati lu kayak nges murukus suno pukunan ngobrokin di duitnya. Mama patir selamat sore. Tengok bunda mama dede di Cikalong ujung ngajahit semangat ken eh. Mama dede selamat sore ya di Cikalong yang lagi dengar begitu. Ngaran Facebook Ibu Dewi teh selalu sayang selamanya. Sanes gegabah. Saya mah cuma nanya nama doang, tidak ada selalu sayang selamanya. Usaha ya temannya nyipa meren. Tanya ken karepa karepa meren. Kompir nyenabu no abi nyau pan ngesis di kompir no lo ma. Ayo kudu kompir dua kali.

Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

15.12 saat sekarang wargi azan asar jatuhnya pada pukul 15.18 begitu ya. Yang request lagu belum keputar nanti setelah asar insyaallah ya. Mandi campur abu bahasa abige betah dewe asana kerba barengan jeng besti kompir itu karunya bisa ngelai atas nopah kuin tah cene Andi Dewa sami pun serang namina nami WA pan ame sempurna ari berteman serang ibu na Facebook masa di aku pen Sukapura unak 35 tahun nemankeun ka ibun kalah bede bangkrut Facebook betan SS nanti dicariin lagi. Pak Mumu, abis mah yang nyebian camro Mama Adit, wartos enak tahun ini, enak sekali. Komo gratis kerajik Pak Mumu kan itu enggak, enggak Mama Adit. Biarkan yang berani menjamah. Enak sekali, pasti sangat enak ya. Bapak Queen, alhamdulillah, tos katarima ya nama bun penantian di zaman Jokowi, duki ke zaman Prabowo. Ini halus emoji nih, di orang Jepang itu tungkulan nih. Sore Bapak Queen Dewi gak tahu ya kalau itu Bapak Queen udah beda ngarana itu dah dengan noneangan Andre Dewo jeung Mama Patir eta Mama Patir ini yang dipotokin kayak mana duitnya Kang Andre Dewo itu orang teruskannya ke Mama Patir. Taye nomornya Mama Patir, taye fotone. Mulung lo Andre Dewo Mama Patir nage can dibuka Bibi Cit enak comro Mama Adit aku mau tinggal ngohapkan wabun anak pisan cek Dewi Ogen no gratis mangena garansi kan ngasaan Dewi mah da tengirim ka dia coba lamun ngirim mah areku saya dipuji ayeuna ngirim encan dipuji-puji teh aya we doyot kan antep sih nangirim wala kan geus kirim arek dipuji-puji ya.

0: Adzan dulu wargi, nanti setelah ada nazar Dewi bakal putar lagu requestan Anda insyaallah ya. Dan kali ini mau selamat menjalankan sholat asar we kita. Semoga amal ibadah sholat kita teh diterima Allah Subhanahu wa taala. Eh. Elsa tadi Cika Thomas, Elsa gara sholat tadi nang sarek asar ya. Si bawaan kemawatnya. Tuh kudu di meja ancek Elsa teh, kecuali duduk cena sholat. Alhamdulillah intinya. Nanti kita balik lagi wargi, selamat menjalankan sholat asar. Semoga amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, 3 perkara bila orang melakukannya dapat menyempurnakan imannya, yaitu orang yang jika rela maka kerelaannya itu tidak membawanya kepada hal-hal yang batil. Bila marah, kemarahannya tidak keluar dari kebenaran. Dan bila berpuasa, tidak memberikan apa yang bukan haknya. Kitab Tahipul Uqul.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Betan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis ditambah dengan minyak sawit telah dimanfaatkan oleh anak-anak obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit, tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur,

0: sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh nata teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain ke rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Dari sederetan lagu-lagu yang direquest, hanya tinggal lagu Amar yang belum diputar. Pan apal Amar masuk sholat asar heula, jadi nyase. Baru akan diputar nanti, tenang. Jam 16, jadi kita akan lanjutkan kembali setelah kita melaksanakan ibadah sholat asar wargi ya. Dan mengopi. Lapar penyiar ge, jadi mengopi begitu ya. Mengopi apa barusan? Ah, tenang aja, ada yang asem-asem, pedes. Apalagi ya, ah pokoknya mah gurih-gurih we. Betul meli, dah ayah apa nanti nak kulkas setik deh, jadi udah pegawai. Lagu ini direquest sama Dewi Rosna Rosida, begitu.

banget ini lagu lama Ari Lasso Wargi ya. Dewi request kemari ke penyanyi lagu ini, Neng. Gelap malamku. Sawer 20 ribu.

Pak Queen ke Agustusan di sekarang dimanapun bisa yang batagor yang ke ditraktir siap. Di sawer dolarannya. Kalau desa kayaknya Dewi nggak tahu. Biasanya di Ranca Bakung. Itu mah kecamatan, ketang eh. Kecamatan aja, kecamatan Karang Longgar. Tapi Dewi mah udah jarang berangkat. Jarang-jarang nonton gitu. Panas nggak kuat bakuin eh. Lanjut nyanyi bun, gaskeun eh. Manaila nubi selagunya bun-bun kade ulah lami. Oh, namina Yeni Yuliani. Teteh Yeni, ya siap nanti sebentar ya. Norin atur non ibu cantik lagunya sami-sami Norin cantik ya. Mama Adit, dede ting, nutus nungguan tilu tahun, lima tahun. Nungantosan hoyong dikompir ku ibu nuhoyong dikompir ku ibu tadi kompir wae seep sambeuna bu aya na maleun tebi di lembur ku ajajang si Habudin. Gimana itu teh jadi ya naon atuh talesnya eh Mama Aditna sok daekan sok eta rapekan begitu ya hebat. Soklah Mama Adit ya. Pak Momo terima kasih lagunya pun iya sami-sami. Indah dogar teraskan lagu teh enakan dari bubun ngalagu teh gaskan.

dinaun gar no keo mah bisa dijaplinan bapak kuin eh malamku mama bantir ih tarik-tarik tehnya buat nabit ya tidak apa-apa ditara palen betul monyi. Kang Ade Akub, halo Bu Dewi sayang, halo apa kabar, baik-baik, alhamdulillah, tolong bantu Dewi puterin lagunya Tersisih, lagunya dikirim buat rekan sahabat saudara keluargaku yang ada di Burujo, desa Burujo Dusun di Ciberem, Cihegar Simpang. Lagu khusus buat istriku Mamah Dedew di rumah, tapi lagu bukan Mamah Dedew di Sukapura. Cepat putar lagunya. Assalamualaikum Ade aku kemarin Haji Umuh Muhtar KW. Dager akang. Suradahare enge. Umuh Muhtar duitnya galoba. Duit deh. Kang ada aku mah duitnya saeutik.

Vegas è il signore Ken. Kenapa sore gak ada aku menitipkan duit deh. Ada Kang Manap, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Dewi, selamat sore, sehat. Alhamdulillah. Udah nyanyi kok gorowokan, jadi ngaran tuh sehat. Nanti Dewo gas lagi pun sok tengah sok atu ngaluang lagi kan gas biaknya. Pas pisan lagu teh penantian udah dikompir Facebook cenaku ibu. Kang Endra Doger beda diajar ah cenaku bun cantik ngalagu teh bewe. Atuh airi penyanyi eta mah penyanyi profesional atuh meureunan kumaha teh mau siaran. Jadi mana yang nu kawe li nu kawe nu teu balek sama bisa siaran mau nyanyi ka ditu nabisi ke kumaha cek produser ayo kita rekaman katanya begitu. Uangnya dikontrak aja ya sampai 2 miliar. 2 miliar, 2 miliar renanya. Jadi saya tuh mau siaran, ayo nyanyi, ayo mau di-tuning, itu balik mau siaran.

stresse. Bye bye. Kedoi ngadir ke perutan asa nyiram yang lagu dangdut bau kerenya. Kejora terangi. Bau ker kedoing Kada bisa ngareng kolan doma. Aku sih ya senang. Nah, anu ya sete ya. Mama patir duit deh.

Pernah bun lagu itu di karaoke kan ku abi ngan ripuh di nanada tinggi na nuhanap minum karengan. Serius teh ngwang breu.

0: Kalau assalamualaikum itu jangan disingkat-singkat begitu. Jadi nulisnya ya jangan ASSW begitu ya. Jadi harus assalamualaikum gitu. Kalaupun tidak dilanjutkan, warahmatullahi wabarakatuh begitu. Mama Patir, parum streaming, nah, dan nyala tadi yang nama, eh. Barangkali itu aja ada apa, ada loading sebentar atau juga gangguan itunya, tenang, eh. Kidoing, atau lagu kenangan lain, ya. Mata kayu dinyanyikan, gak. Sok aku bunda. Nah, nu aku teh, pan kamu mah tidak minta lagu doing. Mau lagu apa? Ya. Nanti Dewi cariin lagunya ya. Adin Oye sore bun, sore yang lagu jangan ya nanti aku. Tapi nu nyanyi bubun. Nyeri beteng Dewi teh mau jadi jika nak mau jadi nyanyi tu bisa. Itu mah tadi mah iseng wadin oye. Adalah laguna bunda saya sekeluarga. Amin amar aliran bun pada streaming op oke ayak sana. Bukan jika nama barusan teh dibetulin. Jadi apa namanya
1: cantik memang aku akui.
0: Jadinya rada loading sebentar. Notifikasi tring permintaan pertemanan Anda diterima sah.

Bisa acan diputer Bu, betatuli di Kang Haji Roma Irama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta ke hante. Ya karena minta ya nalin wang wenapnya. Dari kaos asa jembling pun buat turnamen politenya, padahal mah bawa radio na ke lapang poli. kacau kayaknya. Lagunya nu kayak gini, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama duda diambil orang. Tadi jangan tunggu lama-lamanya sudah diputer, andanya aja yang tidak ada begitu ya. Ganti. Atur nuhun ubun, iya sami-sami mama patir begitu ya. Streamingnya barusan memang rada di oyagen, rada dibetulin, jadi rada-rada telat. Aino sudah nyala lagi ya. Kidoing lagunya itu sudah apa namanya sudah.

Erpan di Jepang dengar nggak ya? Erpan selamat sore. Bagaimana situasi di Jepang saat sekarang ya? Kemarin terakhir bikin postingan deker hujan angin. Kakara kabuka balasan nanti ayun. Cek saya guys, saya secara muka Facebook begitu ya. Jadi jawaban nanti kakara kabuka ayun ya. Semoga sehat, sehat saja, aman-aman saja buat Erpan ya. Minta jajan di mall, nukamari gajan dibelikan saya mah. Nukamari TR Pan jajan dibelikan, arek dibelikan kayak kedeng deh. Sudah mere duitnya mau libas ona segoro wagen. Wong katangnya Erpannya. Kalau lagi dengar kamu sehat-sehat ya. Doa Dewi buat Erpan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
7: Spesial mang manap tanya ngakan laguna buta tuli, ya sudah buta tuli pula, eh. Sudah naon, sudah buta tuli pula, eh. Anda tahu hewan unta? Ya jelas tahu lah, ya. Kalau tidak tahu kayaknya tentu ingin nanya. Di Afrika, ini terjadi suhu ekstrim yang membuat unta sebagai hewan gurun dengan ketangguhan menaklukkan medan terik ini tidak berdaya. Jadi banyak unta mati karena dehidrasi dan stres karena panas hebat. Kondisi ini dikaitkan dengan perubahan iklim. Wilayah Afar di timur laut Ethiopia menjadi salah satu saksi bisu ganasnya krisis iklim di sana. Begitu ya. Adanya diri ini. Di Ethiopia ini, ya, nomaden yang bergantung pada unta untuk mengangkut garam melintasi gurun dan nakil kini harus menyaksikan hewan gembalaan mereka bertumbangan. Jadi dalam sebulan terakhir ini saya kehilangan 8 anak unta karena panas ekstrim. Kondisinya menjadi jauh lebih instan dan juga sulit. Ini dikatakan Ali Umar, 40 tahun, seorang penggembala dari Samera Afar yang memelihara sekitar 500 ekor unta yang dikutip dari BBC pada hari Senin.

hari ini. Bahkan angin yang dulu membawa udara sejuk kini membawa panas. Kaki mereka melepuh, mata mereka berair, pasir yang panas membakar kulit mereka serta merusak bulu mereka saat duduk ya. Saya biasa melihat unta-unta saya duduk, tapi saat ini melihat unta-unta itu sangat menderita, katanya dengan pilu. Ilmuwan dokter hewan hingga lembaga riset internasional juga menyoroti bagaimana stres, panas, dehidrasi hingga lonjakan penyakit ini tengah menghantui populasi unta di Afrika Utara dan kawasan tanduk Afrika, wilayah yang menampung sekitar 80% populasi unta begitu di dunia. Studi pada tahun 2025 di Ethiopia, Ethiopia Selatan mengungkapkan bahwa variabilitas iklim telah merusak kesehatan, produktivitas serta reproduksi unta secara signifikan. Kondisi di Somalia bahkan jauh lebih memprihatinkan. Penelitian pada Juni mencatat bahwa kematian unta akibat kekeringan berdampak hampir 46%. Di Kenya juga para dokter hewan juga kewalahan menangani tingginya kasus penyakit patah pada unta. Begitu. Saking panasnya wargi, padahal itu kan unta itu adalah hewan yang kuat di gurun pasir ya, seperti dikisahkan beberapa kisah nabi-nabi kita. Tapi akhir-akhir ini akibat pemanasan global mereka sudah tidak kuat sepertinya untuk menahan panasnya sinar matahari, begitu ya. Jadi Organisasi Meteorologi Dunia ini melaporkan bahwa pemanasan di Afrika Utara terjadi paling cepat dibanding subwilayah lain. Pada kurun 2024 saja beberapa kawasan di Afrika dan Timur Tengah melaporkan suhu ekstrim secara konsisten melampaui dari 50 derajat Celcius ya. Secara biologis unta sejatinya sanggup bertahan di suhu 40 derajat Celcius ya. Yaitu dengan cara menaikkan suhu tubuhnya agar tidak berkeringat dan menghemat cairan. Namun, angka di atas 41 sampai 50 derajat Celcius yang terjadi secara terus-menerus ini terbukti merusak sistem organ mereka. Begitu. Itulah ya detik trepo dari ikut informasi ini wargi. Sebenarnya masih banyak ya mengenai unta-unta yang bertumbangan mati atau kena penyakit dehidrasi, matanya berair karena tidak kuat akan udara yang terasa sangat panas begitu ya. Jadi ya Allah ya Robana ya Karim. Tadi jam sabaraha saya keluar nih panas menterang kana rarai. Padahal naon wa itu tidak lebih dari 35 derajat ya, derajat Celcius, tapi sudah sangat panas. Di Afrika sana mereka sampai 41 sampai 50 derajat Celcius. Makanya kulitnya hitam-hitam tapi kuat begitu karena menahan hawa panas ya. Di kita itu enggak mungkin lah enggak bakalan kuat begitu ya. Kiroing siap mangga teka bujeng simboen na kulkas ribunda siaran diputar ke ribunda siaran diputarkeun. Tapi keburulah masih ada waktu tenang Mang Manap makasih lagunya pun iya sami-sami. Apun ntar namanya Uih, biasa Uih Kuli sur Umi. Waktu mama dedi, mamah dede, ibu lah pinuh ya. Milarian ibu teka pernah kalah cangkel Uih wajah. Dede wike Uih. Tekuat panas ya. Udah panas puyeng lagi kebanyakan orang ya. Umi bulet sore dan bagus rijeng santan. Sehat selalu bareng keluarga. Salam Mama Caca, Mawa Nut. Tidak lupa juga buat Cece Karadok Medok. Siap, Den. Selamat sore. Afrika teh paling menantasiku.
Ukraina mau pindah ke Afrika, jangan, mau kuat ya. Mereka itu orang-orangnya kuat begitu ya. Kenapa kulitnya hitam-hitam? Hiji meureun turunan, kedua kuat ku panas. Kebanyakan penghuni neraka. Panon poe hiji ge kulit geus hauk hiji hideung komon tujuhnya. Segala indra yang nu hiji we nu ayeuna nu tujuh mah naudzubillah ya. Dideketkeun ge mah lamun geus kiamat mamang adin uye ya si matahari teh. Wah, mara lepuhun tuh ge lalogor paruklak warnanya. Ku panas, kulit melepuh, daging meleleh, huntu eueuh, coba salat asar teh. Sebagai manusia salat sieun sok nangtang aloh dita salat tetara sarolat. Maka seperti hewan sare mang adin uye geus atubuan nya syukur air geus mesti acan. La la la la la la. Sore Mang Adin Uye, terima kasih sudah hadir.

Tadinya Dewi mau infoin mengenai tren remaja sekarang yang curhat ke AI, ya. Dan itu ternyata bahaya, ya. Bahayanya tersembunyi, ya. Jadi untuk Anda yang suka curhat ke AI, nanya-nanya sih, ya sama saja lah, ya. Itu ternyata bahaya yang tersembunyi kalau misalnya Anda curhat ke AI, ya. Jadi ada ilusi empati yang menyesatkan, ada juga menurunkan kemampuan sosialisasi dan juga yang lainnya. Tapi kayaknya gak keburu, waktunya udah berhabis nih. Sina naon itu nyana kompas. Nantilah Dewi cari lagi mengenai bahaya tersembunyi kalau Anda sering-sering untuk curhat ke AI. Kan sekarang di HP kan ada ini, ya. Ada tanya-tanya ke AI, sementara dibuka-buka acan. Jadi rek tanya-tanya maka Gusti Allohoy curhat nih. Sekudu ke AI gitu. Sekarang teka mama ada dek curhat, saya pakai AI ke curhatnya. Bun, enggak, Dewi mah enggak pernah dipakai itu. Enggak nanya-nanya juga kayak didiamin aja lah, ten antep. Masalahnya apa namanya, ya, itu yang banyak, ya, di tok-tok yang cantik-cantik pakai hijab ngajak-ngajak kebenaran, tapi setelah ditelusuri ternyata itu menyesatkan, katanya begitu, itu harusnya begini bukan begitu, begitu. Entah, terlalu terpercaya saya mah, ya. Percaya terpercaya, jadi loba nama terpercaya, ya, katanya.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal nomor 157.

0: Bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Waktu kita untuk bersama hampir mendekati ke akhir. Bu ningali mama dedeh teh saurna teh titik-titik kongko, titik-titik sakedik, tekiat panas, dugi dekat tetuntas, wihwe, cerita-cerita. Dia juga gak kuat, Den. Panas, jadi pulang, begitu ya. Dan bagus, selamat sore, kidoing, kergelis tebager, bun, nama Hanopis, laguna bun, ya. Hanopis tuh kidoing, terima kasih, ya. Udah deh putar lagunya. Dewi kan segera akhiri perjumpaan kita sore hari ini. Karena waktu kita sudah hampir pukul 17. Insya Allah besok siang kita kembali bersama, insya Allah ya. Untuk kembali berjumpa di acara yang sama. Silih doakan Anda sehat semuanya. Kami di sini juga sehat. Anda di sana lancar rezekinya. Di sini kami juga lancar rezekinya. Sehat lahir batin begitu. Amin ya robbal alamin. Semoga masih bisa dipertemukan. Deh pamit. Terima kasih buat semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suka pura radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan kilas radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: diduga masuk kawasan sempadan pantai, klaim lahan pribadi di Pantai Madasari Pangandaran diprotes warga. Razia gabungan di Ciamis, petugas sita miras dan amankan 3 terduga pelaku. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
3: Kilas radio.
4: Kilas radio.
5: Kilas radio.
4: PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
2: Kemunculan papan pengumuman bertuliskan tanah milik di kawasan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran memicu gejolak warga setempat. Kawasan pesisir yang selama ini dimanfaatkan sebagai akses publik dan jalur nelayan tersebut diduga telah terbit sertifikat hak milik perorangan. Pemasangan pelang larangan melintas tanpa izin pemilik ini langsung memicu reaksi keras dari warga dan nelayan di Pantai Madasari, Pangandaran. Pasalnya, lokasi berada di kawasan sempadan pantai atau tanah harim laut yang semestinya menjadi ruang publik bebas. Menanggapi polemik yang meresahkan warga ini, pihak Kecamatan Cimerak dikabarkan telah turun ke lokasi untuk meninjau kondisi di lapangan. Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, Indra, mendesak transparansi dari BPN, Pemkab Pangandaran hingga pemerintah desa terkait penerbitan sertifikat di kawasan sempadan pantai itu.
6: Penelusuran tanah harim itu ternyata udah bersertifikat dan bukan cuma tempat ini saja. Dari sini ke ujung sana juga Pak itu udah disertifikat. Cuman yang saya kecewa itu, ini kan akses jalan umum. Di situ ada hanyatan orang-orang semayang. Kan tahu ini ditutup kan ada pelanggan. Ini tanah milik, report sertifikat. Dilarang masuk tanpa izin pemilik. Apa boleh di tanah harim ini, tanah negara, tanah berhimpun, kita harus izin. Tiba-tiba ada tanah yang sudah bersertifikat. Sedangkan di sini akses jalan umum, kesana ada warga lewat. Apa bisa gitu, tanah harim bikin sertifikat?
2: Indra menambahkan, ada ketidaksesuaian administrasi di mana lahan yang sangat dekat dengan bibir pantai justru bisa bersertifikat, sementara lahan yang jauh dari garis pantai malah dikategorikan sebagai tanah harim. Masyarakat mendesak Badan Pertanahan Nasional atau BPN bersama pemerintah daerah segera melakukan audit ulang serta inventarisasi kawasan pesisir agar ruang publik tidak beralih fungsi menjadi milik pribadi. Polres Ciamis kembali menggandeng tim gabungan untuk menyisir peredaran minuman keras dan narkoba di wilayah Ciamis pada Sabtu malam lalu. Dalam operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD ini, petugas berhasil membongkar tempat penyimpanan miras dan mengamankan 3 orang terduga pelaku. Operasi gabungan yang melibatkan Polres Ciamis, Satpol PP, BNN hingga Subden POM ini menyasar sejumlah titik rawan mulai dari tempat hiburan malam sampai pusat keramaian. Dalam penyisiran di kawasan Panyingkiran, petugas berhasil menemukan lokasi yang dijadikan tempat penyimpanan sekaligus penjualan miras. Tak hanya mengamankan barang bukti puluhan botol miras, petugas juga mengamankan pemiliknya. Selain miras, tim gabungan juga mengamankan 3 orang yang diduga kuat terlibat penyalahgunaan narkotika. Ketiganya langsung digelandang ke Mapolres Ciamis untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kabag Ops Polres Ciamis Kompol Ayep Saipudin menegaskan, KRYD dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan angka kriminalitas C3 serta memberantas penyakit masyarakat terutama di malam akhir pekan.
7: Sesuai dengan sasaran atau TO yang ada, kita mendapatkan beberapa tempat yang menyimpan minuman keras dan sudah kami amankan beberapa orang sedang diinventarisir oleh Satnarkoba Polsek. 3 orang ya yang kita amankan dan masih dalam proses pemeriksaan dari Satnarkoba PP.
2: Kepolisian memastikan operasi serupa akan terus digelar secara berkala demi menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Ciamis.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
8: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
5: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Tampuk kepemimpinan di Polres Tasikmalaya resmi berganti. Jabatan Kapolres kini diemban oleh AKBP Ade Paparihi, menggantikan AKBP Wahyu Prista Utama melalui upacara serah terima jabatan pada Sabtu lalu. Dalam kepemimpinan barunya, AKBP Ade Paparihi berkomitmen melanjutkan program-program prioritas demi menjaga kondusivitas di wilayah Tasikmalaya. Upacara serah terima jabatan yang berlangsung di Mapolres Tasikmalaya ini menandai dimulainya kepemimpinan AKBP Ade Paparihi. Dalam sambutan perpisahannya, Kapolres Lama AKBP Wahyu Prista Utama menyampaikan apresiasi tingginya kepada seluruh jajaran dan masyarakat Tasikmalaya yang telah mendukungnya selama bertugas.
3: Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pejabat utama, kepada seluruh Kapolsek, kepada seluruh perwira, serta kepada seluruh personel Polres Tasikmalaya, yang mana selama saya menjadi Kapolres Tasikmalaya sudah banyak membantu saya, sudah banyak bekerja sama, sudah banyak memberikan support, kekompakan dan soliditas untuk melaksanakan tugas pokok di Polres Tasikmalaya, memelihara kamtibmas, penegakan hukum, melindungi dan mengayomi masyarakat. Ini bukan pekerjaan yang ringan, ini harus kita laksanakan bersama-sama. Sebagai satu kesatuan, kita tunjukkan bahwa Polres Tasikmalaya ada dan hadir untuk masyarakat.
2: Sementara Kapolres Tasikmalaya yang baru AKBP Ade Paparihi memohon doa restu serta dukungan dari warga Tasikmalaya. Ia menegaskan siap menyelaraskan program kerja dengan 9 program prioritas Kapolda serta memperkuat sinergi dengan masyarakat.
4: Hal yang baru bagi saya tentunya secara pribadi dan keluarga bisa bergabung, bisa berkumpul dengan seluruh keluarga besar Polres Tasikmalaya. Sebagai warga baru tentunya saya dan keluarga mohon diterima untuk bisa bersama-sama melanjutkan tongkat estafet yang telah diserahkan oleh Bapak AKBP Dr. Wahyu Prista Utama kepada saya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tentunya. Pada kesempatan ini, mengawali sambutan saya menyampaikan penghormatan yang sebesar-besarnya atas pengabdian, dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan oleh Bapak AKBP Dr. Wahyu Prista Utama dalam masa kepemimpinannya yang telah beliau tunjukkan atas capaian-capaian yang luar biasa.
2: Dengan pergantian kepemimpinan ini, Polres Tasikmalaya diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
0: radio. Kilas Radio
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
7: Kenaon ceu? Iya, keur Facebookan deh.
8: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
7: Nya atuh. Yeuh. Ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
8: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
7: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
8: Naon, ceung? Cermat Sel.
9: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
10: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
11: Lain panon wain, aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
10: Mana?
11: Ya hiji itu, aing teh cik atu banete kurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu
10: sehat. Gustin, lagu ngata mencet dungli gara kuatli akan gara sok.
11: Atu orang edit.
10: Ayo.
12: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Hey, matana aya masalah kumaha? Nya.

pertos titinggalian kurang norma, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Paten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat tepat.

Orang yang zalim mempunyai tiga ciri. Satu, menindas orang yang berada di bawahnya. Dua, durhaka kepada yang berada di atasnya. Dan ketiga, membela orang-orang yang zalim.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfan al-hurmati wa akrimna bil-huda wal-istiqamah wa sadid al-sinatana bil-sawabi wal-hikmah wa amla'a qulubana bil-ilmi wal-ma'rifah wa tahhir butunana minal-harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil-zulmi wa sirqah wa gudud absorana anil-pujuri wal-khiyanah wa sdud asma'ana anil-lagwi wal-ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وَقَضِ مَا أَوْجَبْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami, kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang putih nganunung tunda tata panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

Kas, radio, mesin cuci, digital. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580.

Iya, Nonela sakit gigi sampai sakit kepala. Ini artis CB, penyanyi-penyanyi dulu yang sengaja saya hadirkan sebagai mengawali jumpa kita ya. Ada Mel Sandi, ada Gito Rolis, ini usianya ya boleh hampir sebaya dengan saya lah gitu. Tapi mereka udah almarhum sebagian. Gito Rolis sudah almarhum. Kalau saya masih ada saya. Tapi tua mereka lah daripada saya. Gito Rolis pada saat itu dia adalah penyanyi musik cadas dari kota Bandung ya. Sekitar tahun 80 masih ada. Oke salah. Karena saya mah dah tahun 20 tahun 80 teh ya di usia 20 tahunan lah. Selamat malam buat semuanya warga Surabaya dimanapun anda berada. Selamat jumpa lagi sama saya di acara Odi Jamui di edisi hari Senin ya. Hari Senin tanggal 2 tanggal berapa? Lupa lagi lah. 2 Agustus. Ini Atik CB ya. Pokoknya zamannya Gito Rolis, Atik CB, Mel Sandi, Anika Ardila pada saat itu. Niki Astria. Ini penyanyi-penyanyi dari kota Paris, Paris Panjava, kota Bandung. Kenapa dibilang Jakarta, kota Bandung dibilang Paris? Emang Parisnya Indonesia gitu ya. Parisnya Indonesia. Kota model, kota artis. Kota Bandung ya. Yang kesohor dengan cantik-cantiknya wanitanya, artis-artisnya cantik-cantik. Banyak melahirkan penyanyi-penyanyi rock, lady rock. Bukan rock-rock perempuan, rock-rock laki-laki banyak lah. Buat semuanya aja deh yang malam ini masih setia di 98,9 Sukabumi FM, yuk kita gabung lagi sama saya sampai pukul 10. Dan bagi anda yang membutuhkan waktu, sekarang baru menunjukkan 7:30, masih panjang waktu, tenang aja ya. WA-nya dipersilakan, saya tunggu ya.

Ini WA-nya udah banyak, banyak sekali. Ayo cuci, beli jogging cuci. Ayo gane kelakson naon, atau cara naon, pawai naon ini. Main kelakson diharap, pawai naon gitu, teraku pawai naon. Menyambut Agustus gitu. Cuci, beli jogging, assalamualaikum, waalaikumsalam, beli jogging, kapi, nungedi, biasa, bukan lagu. Ayo, Ratuba. Dari Mansur SD Kintu nama kakak-kakak apinanya Cipayun Mamino lagi sami Roma cucu menghatur lalu dijongi Mau Pak Emana Wil jongi mancuk Kama Teh Lia Kama Abah Ador Aja Kama Teh Nini Nganu ayah di Kujang Wil jongi Kamu Amar Andi Nuye, ngokang openg, ngokang teh iis, dalam gue jongi, ngokang atang, mie ayam panindengang, ngokang dian katir, Indra Doger, ngokang putera jahit, ngokang ucu jahiter, kumlah, ngokang kasadena, wargi Sukapura. Nah, pertemina biasa lah, kangge ka agodeng caolang, hatur nohon, kerapin, yuk, diantos lagu nama, ngantos aja nye, antos ya, lagu nama air tua, katanya dari mana.

Teria, wewe jenenge Teria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Apin pada menurut lagu apa Tamorgana ya. Salam nama biasa Kang Oma Minun keluarga Mang Eman oke sarang bi cucumna Kang keluarga Kang Openg Kang Kayan Kacang Kang Ka Amar Dewi Yeyet oke anu aya di Bakan Beuteuy. Otentus Teh Yeyen Mang Ajat Resami Kang Ceruk sarang Mang Empudna anu aya di Ceindarsi. Orang datar kadaka masa datar kadaka we lah sadayananya gitu. Kau kawa eti sarang orang sikeruh sadayana Teh Mimin kau kacung kon wah ae kau teh nani di Cikaret ujungnya kau ka orang Ciawi kau ka Amar ateh nononya sarang abang bangna Mangkus kerupuk ujungnya sarang keluarga Kang Bunda Saleha Kang Oka Kang Otang Andi Duyehnya Andi Sadewo Kang Oce Suti di Ramai Kang John Andres Kang Mang Atang Kang Oka Biirah di Pengkeren Studio Sarang dan Primusna Kang Oka ya Kang Oka Idar Sarang Pak Idar mohon Sarang Pen Sukapura Wesadayana spesialnya biasa Kakak Putri Bungsu Kue Sarang Bunda Tercinta Mancuk. Wassalam Teh Lia di Datar Kadaka. Wewe jonge Teh Lia Datar Kadaka kali mancuknya. Atur nuhun pisan tadi.

Morgana, kawasan ayahnya. Makanya ke hotel ya, Fata Morgananya. Mancuknya naon ke, mancuknya tenang 37 be, biasa mancuknya. Kahobina, kaseneng mah. Terus gue kecek gue, yang pamuterkan, tenang mah. Jangan khawatir. Yang penting mah beca banyak. Digoreng anjing gitu. Kembali ke laptop ya. Ya orang Kalimantannya. Orang Kalimantan. Assalamualaikum, wilujeng tepang dangu deui sarang abi teh wiwin teh nya kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah upami daramang mah alhamdulillah sehat. Apunten parantos lami teu ngabung teu gabung sawai anu nujuan. Terima kasih parantos teras maca kersa macakeun salam-salam we ti abdi. Salam ye kanggo ka Bapak Eman nya sareng mak cucumna anu nuju ngarep-ngarep kabar ti abdi kunaon atuh kaya kabar ka bunda sareng ka ayahanda kumaha sehat mak sehat abdi geus tidinya.

kamarinya. Pak salam kanggo Kak Ma, minun kawa encuknya. Kamang Pahru, kumwelah kanggo kasadayana. Anda ari di sebatan hiji-hiji mah. Lami, teing bade ngintun lagu we anu nu judulna teh Potret Manehna nya ti Nining Maida. Semoga terhibur. Semoga terhibur. Mung sakitu bae nya. Salam-salam ti abdi, salam anak rantau. Salam we nya, salam kaum kasadayana. Salam sehat kanggo orang tua sadayana wargi-wargi anu aya di Karang Nunggal. Atur nuhun nya kanggo Kateh Wiwin di Kalimantan. Putri tercinta Pak Eman sareng Mak Cucum. Alah Wirjong ya. Laguna Potret Manehna sebenarnya.

Boleh jengi kok Amar, jengi Mar, malam Kang Apin, tapi semancok, mantap Mar. Menurut lagu derita di balik tawa, Roma Irama ya. Kirim Kang Oka cadenanya, ternohon yuk. Sami-sami kau Amar, anu ganteng kalem. Singkuring tadi gak gogoler di Amar, tuh kan panasnya. Dan nelfon jangan acang tuh diangkat wae.

Oke lah, kita kembali lanjut. Berikan lagu Amar ya, Mar. Udah siap putar, Mar. Kita lanjut ke WA yang berikutnya. Mohon maaf, mereka serang batuk dia. Aduh, simpuringnya. Bakat, nanya sih ya. Rudet lah. Serang batuk. Ini batuk ke renda-renda ini. Dan sebarang poetnya hanya itu batuknya 40 poet. Tilo bulan gitu. Ayah Mama Topan, udah jongi Mama Topan. Wangi api nungedi Mama Topan, laguna anak gadis Kalimantan. Perawan gitu, perawan Kalimantan lah. Matopan dijongi ah, ayah Gian. Assalamualaikum, dijongi api nungedi hoyong pamuterkan lagu Gelisah. Amelia Malik juga ayahnya. Ngomong itu ayah, mah naon lah. Jika Amelia Maliknya sehat ras api, amin. Nung adu akan oleh teras, saya kasih mengguringnya. Hantacan kena waktu saya sih kiranya. Kemudian Andin Uye, hujungnya Andin Uye. Wongnya mengapin hoyong lagu ah hujan dari Susan. Sugan we enjing hujan. Kan ngadu awenya hari atas di laguan mah. Nyetak itu. Salam kama Cusuti di Ramai. Teh Lia Andi Dewonya kama Minun dari Sami kama Pak Eman. Sara Ami Cucumna kama Buddha Saleha Rani. Dadan Japra kama Teh Cucu Jaiter. Pak Ade aku bejongnya Kang Otang. Kau Budak Hideng, kau Abah Hador, kau Usup Batok, kau Putri Bungsu, kau Asep KRL, Sebesiano, biasa kau ngomong api ini. Sing teras sehat, amin. Andi Luye, malam. Badan Japra, assalamualaikum, malam kau Apin hadir. Aha, pop, hula ah, laguna. Padi, begitu indah. Salam semuanya aja sosial kau Apin. Matugas aja, kalau tidak ada mutiara. Di Parina Indra with Wendy Adela ya nggak kan orang tangannya dan Japra ada Kodel jongin Del sama nawaya tuh Del Kodel ngajak kali buat yang kelaksanakan ini makan gintung. Assalamualaikum Kang Apin Wil Jong Wongi Hoyong Laguna Romantika dari Roma Irama. Insyaallah ya nanti Kang Kodel ya siap. Ada 345 Wijongi. Pengirim tidak akan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wijong ngadangukeun Nining Maida. Kita salam ke Mas ngadangukeun Nining Maida sareng Kang Adang hoyong atuh lagu Mojang Priangan Nining Maida. Hatur nuhun. Marsa di Bogor. Kang pilariannya Marsanya. Gue jongi buat Marsa yang ada di Bogor. 0-4 jongi. Assalamualaikum, maafin. Selamat malam, maaf juga dari Rido Rancapari, ukeun laguna biasa di Cacah Handika. Cincin putih dikirim salam nam biasa ngomong apin duluan. Oke kasadayana pendang ukeun nu ngadarang ukeun. Wilujeng ngopi. Atur nuhunnya maafin. Assalamualaikum, salam. Yuk. Oh iya punya nomor 0-4 Rido Rancapari Wiljongnya

pasti ada hujan ya. Sekarang memasuki musim kemarau, sebentar lagi pun juga pasti bakal hujan. Kita menantilah turunnya hujan, kenapa? Karena air sekarang sudah mulai surut ya. Sawah pun juga sudah pada kering, empang pun juga sudah pada kering, sumur pun juga sudah pada saat kita membutuhkan air sekarang ya. Oke, tidak terasa waktu di studio sekarang sudah menunjukkan pukul 9 kurang 20 dah. Lela. Ada Amar ujungnya Mar, hatur nuhun laguna Kang Apin ya, siap Mar ya. Andri Dewo, selamat malam buat Andri Dewo. Assalamualaikum, salam itu jawabnya Kang Apin ini biasa. Bayangkan lagu-lagu nanya si Revina, anu judulnya teh liku-liku di kintu nama biasa Kang Abadornya. Maminun Kang Usu Batok ujungnya kayaan kacang, kau budak hidung. Aden Unje, kau gak openg, kau gak bah. Eman sarang mah cucumna ujungnya. Teh Lia, kau budak hidung, kau budak bungsu, teras kau ke Amar, kau mula kau ke Sadayana. Aha, kange ke Apin, sehat-sehat selalu, aturnya Apinnya yuk, sami-sami mangga. Buat Andisa Dewo, selamat malam.

Manis Kalimantan, Abin, sanes anak gadis Kalimantan. Antas diputer di double barusan hampir terakhir, tetet terakhir misalnya. Matapan udah diputer, gadis manis Kalimantan.

0: Aduh, udah heboh lagu teh Andi Dewo, Mas Malam aja dah buat dirimu ya. Lagunya udah seputar. Ini ada Kang Ade Akub. Selamat malam Kang Ade Akub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Kang Apin. Radio Sukapura geberkeun sok atuh gara geberkeunnya. Puterin laguna biasa Kang Apin, laguna teh album Roma Hirama. Kaula muda, lagu dikirim biasa buat bapakku ajalah, Bapak Unan. Ibu Oonnya di Menol buat Bapak Engkos, ada sayur, oke, anu ada ciciri buat Ibu Ium, Ibu Jongi, Ibu Dede, Bapak Asta, Bapak Nurdin, Bapak Nuhdi, gitunya, Bapak Mamat, Ibu Heti, anu ada di Cimancur, Cimanggu, oke, Bapak Dadang, Jebrag, Bapak Iing, Ibu Iti, Eti. Mama Gehu, oke saminya, Maman Gehu dan Ibu Aning, anu aya di Cimintar buat Bapak Karjan, Jenderal Hansip di Ciorai, buat Ibu Cicih dan saudara-saudara kue anu di Bengang, Ayu resmi Desa Simpang buat Kak Ade Ejipo, oke sami Uljongi. Salam we ti Bapak Ahai, Bapak Hadar. Oge lagu khusus buat istriku di rumah dan putri bungsuku. Puterin abinya cepet laguna siap. Hatur nuhun, wassalam Kang Ade Akub. Biasa calon kades Simpang 2007. Bila mana Allah menakdirkan abdi siap berbakti buat warga Simpang. Amin. Insyaallah lah terlaksananya insyaallah. Jadi sok ujungnya Kang Ade Akub. Kaula muda judulnya soalnya siap kayaknya. Orang cek dulu, cek entry cek dulunya. Kemana ini dakat ya. Teraya tanya ke.
1: Roma, kesini Roma. Kemana Roma?
0: Oh, kurang agak ngelak pecah aja no mana. Ke pasar Cikurubuk tuh. Kemana? Wahai, kaula muda. Ayah wahaian gitu ya. Wah, kacukara resnya lagu. Ayah dibutuh gantinya.
1: Roma, kemana kau Roma? Waduh, kau bikin bingung aku Roma.
0: Roma. Kaulah muda kemana rumah? Air mata darah ya wenya.

Masya Allah. Kemana tuh kau lama-lama? Nyalang judul atau dah kau lama-lama?

0: orang oper telepon lah. Ada capek sih muring itu lah, orang telepon lah. Batasan sih muring malah warginya sok. Lomba dia dapat kalangan telepon lah. Orang ada ngobrol kalangan telepon tu capek tu yang banyak. Macam WA tu capek, asa ngap-ngapan. Dan jangan minta tabir kepalsuan. Sok, nyasok ke payun. Sok, kita ayah dua nu masuk ya. Ayah Mami Nun, ayah Mama Adit. Mama Adit tapi nu muncul, halo? Kemah itu benang di klik. Halo? Kira HP-nya itu kurang berdegong ya. Tuh, udah Mami Nun kuat. Halo, assalamualaikum. Halo. Tuh. Kemana wae tuh, Mak? Paingan atuh. Eleh, Mama Adit, eleh. Ku Mami Nun.
1: Ya teh, pengen ditelepon, bisa ditelepon.
0: Paingan. Paingan atuh. Kunaon ge HP teh tu rusak wae nya.
1: Nyanyi
0: deh Mang. Ya teh ka mana sih mah teh aya lebet.
1: Kapan datang umroh?
0: Nya umroh teh teh mah naroskeun. Hiji umroh jan pamijahan teh. Angkat
1: tasik bae teh. Eta geus
0: nora lah ya Bang. Oh, paingan atuh.
1: Ya malam.
0: Sok mah.
1: Yo
0: lagu nan. Lagu naon, Mak?
1: Tawe urang panawe lah.
0: Ku Mak?
1: Bang berkelana we.
0: Berkelana we siap, Mak. Sok, Mak.
1: Selamat nikah, ini kanggo bantu
0: dengan
1: Seliana.
0: Beres.
1: Dengan Afian.
0: Aha. Mohon.
1: Jalan
0: kong-kong
1: atas,
0: otak, jalan
1: sing-sing-sing.
0: Beres. Kong
1: Antita Dewo. Kong Dadang Jatra.
0: Kong
1: Pak Ade Aku.
0: Kong
1: Pak Mumu.
0: Kong Wacucung,
1: terang Waimana.
0: Beres.
1: Kong Openg.
0: Openg, walaum.
1: Kong Ma'ada, terang Pak Udana.
0: Mohon.

0: Kakak
1: Ler, Beres.
0: Bapak
1: Ki. Mohon.
0: Bapak Hendar.
1: Beres. Aha.
0: Kesadayana we.
1: Siap.
0: Sukapura.
1: Siap, Ma.
0: Sukuna di Anton.
1: Siap, Ma.
0: Mamayu ya.
1: Oh, siap, Ma.
0: Tapi.
1: Dan.
0: Anton ke warung teh.
1: Mohon bahasa ya, tapi pas nanya kak mau munur deh itu naik. Tinggal itu, ah, bodoh itu cengbe. Itu ayam mana dah? Lempeng gak kak itu?
0: Itu sarang hutanin.
1: Han?
0: Itu sarang hutanin.
1: Kemana?
0: Itu sarang hutanin.
1: Ah, oke itu ya. Hunggu, sa botol. Tekiat. Haus hari itu. Masyarakat sa botol.

0: Dapat kan ceng teh kabon ibu kuwu ceng teh.
1: Mama sareng kopi na.
0: Ah henteu ah. Cer teuing pamali. Ya, atur nuhun, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauhnya kau maminun. Mama Adit, eleh, pokoknya mah. Aku maminun. Ingin Mama Adit bisa digoser, maminun lebet gitu. Kelana dulu ah.

0: ancuk.
1: Sing tibra kula menanya terus dipasihan ku Abdi Lanong. Eta Lanong tunuh manganyakeun. 37 be nyaburia buncelik panon bolotot nya beteung badag nya dosol. Ah, ai mancuk mun resep anu kitu Gusti. Aduh, wirjo ya. Kanggo ya. Ye, tarik-tarik tinggi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sorong bantai talan, kubarukan.
1: Kumaha, kak? Kumaha,
2: kumaha, kumaha,
1: kumaha, kumaha, kumaha, kumaha, kumaha, kumaha, kumaha, minun. Kabebet. Jadi bareng nelponan teh gitu.
2: Kabebet yang pasang ya, ampun.
1: Nye, katinya mah adit karunya. Tarik cuing itu, aduh, mesti cuingnya. Deketin resep jauhan kalau tangan, teleponnya jauhan resep. Pindah ke

0: Seminar coba aku.
1: Oh
0: iya,
1: simpan deh.
0: Iya, santai gitu.
1: Sama Pak Hadi. Sama minum. Sekeluarga.
0: Beres.
1: Kawancung sekeluarga.
0: Dari Putrina di Kalimantan nggak WA?
1: Kalimantan ya.
0: Oh, Putri Mancuk, ma, itu
1: oh,
0: Pak Eman.
1: Oh,
0: tadi yang lagu potret manehna ngagantung di luhur para cenah gitu.
1: Tiga kantul atuh ka Gerandes. Kang Mumu di Pai 20 kok.
0: Kang Mumu.
1: Oh, tadi kan udah dikintun tadi di Cak Sutra.
0: Ah, saat ah.
1: Bang Kusti. Bang Kusti sekeluarga
0: sebenarnya. Oh, bah, dadan lagu mangan hayo-hayohan di borong kusorangan dadan. Terus?
1: Nah, mengumpul di Sutra kami sekeluarga. Gue kasarian gue keluarga. Di Sutra sebiya.
0: Terus?
1: Sok, dari lalabat di Sutra.
0: Sok, di Sutra, lalabat di Sutra.
1: Kamu udah sidung.
0: Dua kemana udah sidung? Ke
1: Sutri, di Rambai.
0: Beres.
1: Di Pumai kan terayananya.
0: Beres.
1: Mohon. Menurut penyawat jangan didapatkan di Pulau.
0: Tak, gitu laras.
1: Oke, ambil yang kita ini. Dia mudah-mudahan
0: kesehatan. Mohon, tidur anak ya, ambil kita kesehatan sehat gitu.
1: Mohon. Maminun, asal dari Bang Pariun, asal Pak Mas, Maminun, Mas.
0: Maminun, tadi. Duh, kakak mana bunda Salehah?
1: Oh, biasa. Lagu udah baca kata Morgana, kata lagu udah.
0: Kata Morgana? Sok, atuh.
1: Dewa Kantun, atuh ke RT Godek, dan Cigaru. RT Godek, coba julin.
0: RT Godek?
1: Alias Pak Tono, ya.
0: Nah,
1: gitu artinya, artinya.
0: Gitu, ae. Sok, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjamaah kau Kang Otang anu aya di JI Janda Indah. Di minimarket nak biasa banyak itu masih kena begadang kayaknya di warung nak. Patah Morgana lah. Sok tuh. Coba karunya sok, mangga lebet Madit. Mana Madit? Halo Madit.
2: Halo.
0: Eleh ku batur. Oh, kah aya ya nama.
2: Nah, aku pada ngalami oleh
0: oke. Iya, siap. Lagu naon? Naon judulna?
2: Bulan Bintang.
0: Hah?
2: Bulan Bintang.
0: Oh, Bulan Bintang, siap, sok.
2: Terserana mau kongkong ke sadayana
0: weh. Yo.
2: Spesial kamu ada di diri.
0: Aha. Terus?
2: Atos, ya, sakitu.
0: Sakitunya? Ayo, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli jomong ya, Kang Oka Mahadit.

cewek goyang terus ana cekang otak. Cewek harapun warung dah oyang terus awakna ana pok cekang otak. Madit makanya kangen madit lah.

0: Halo, assalamualaikum. Mana itu, Taiman? Hanya air mata. Mana ngelok gue, Pak Eman? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kau yang lok-lok kan?
1: Karena saya sudah
0: makan. Pang pengen aja.
1: Pang pengen kalau
0: itu. Ahan gitu, tang jauh sehingga di pipir.
1: Stop, ayo atas.
0: Cok atasnya.
1: Jauh ya cok.
0: Cok.
1: Aku dapat tang koneng.
0: Hah?
1: Dapat tang koneng.
0: Dapat tang koneng, duka ayah duka teh ayah kira. Lagi apa?
1: Ayah.
0: Lagi apa patong hunkul?
1: Nada apa patong?
0: Ahan, tuh apa patong tuh ayah nu konengan?
1: Nada apa patong? Ayah nu koneng.
0: Kaya kasayan sih karena telum.
1: Kasayan si koneng.
0: Iya, jadi koneng nak ical, hail luntur.
1: Apa tong el?
0: Nah, sok siap.
1: Kuntun kuntun lah.
0: Nah.
1: Apa Eman yang tersayang?
0: Iya, mohon atu kau sahadi.
1: Nah, itu putri yang tersayang di Kalimantan.
0: Mohon tadi.
1: Alhamdulillah
0: Elika ini. Eh,
1: mohon.
0: Atak tadi ke cenah Pak. Pun langsung atuh nuhun ge. Heeh.
1: Eta bae nyamuk cenah, budak ke telepon.
0: Kunaon cenah?
1: Buka.
0: Eh anu ngahalangan di langitna sigana nyangsangna pucuk.
1: Sangat sayang si Anjung.
0: Nya cigana kitu.
1: Putri tersayang di Kalimantan. Nuhun cucu tersayang di Kalimantan.
0: Tah, kitu kan nya kawe tebihnya.
1: Sakana we tebih.
0: Ngingki ge. Nyingki kaya nanti subuh karena dugi kaya itu jam 7 enying-enying maapa kaya norobosnya na pasir gadang ya ke pasir gadang
1: kecun-kecun lah
0: oke
1: kawan tu kawan
0: teliana mohon
1: kawan mamira kawan
0: mamira beres
1: kawan minu
0: mohon
1: saya dugi kena ada maaf
0: ya ayah saya cina
1: dia
0: mau nelpon
1: ajaran HP. Heeh. Bunda Soleha, Bunda masuk Bunda.
0: Ah, sama.
1: Kebantor, kebantor
0: cek. Mohon. Res.
1: Cuci di Rama, jemaah Bunda.
0: Mohon.
1: Ke Undin Uge. Yakide. Sama Siti, Sejarian.
0: Res.
1: Andrisa Dewo.
0: Res.
1: Amal.
0: Mohon.
1: Keteni ini di Kujang. Kepahida di Cibentang Sok Istina.
0: Mohon.
1: Kerangka di KSI.
0: Keras.
1: Kerangka Nipiti. Kajang Unus.
0: Mohon.
1: Kerabungsu di Bencong.
0: Keras.
1: Keopeng Sok Istina.
0: Keras.
1: Dari di Siti Mahwa.
0: Mohon.
1: Keurang Konang. Ketemumu. Ketelah.
0: Keras. Mohon. Keras.
1: Ikantra, kumsan ikantra,
0: cengen nyamina. Keras.
1: Lagu na, lagu. Patong koneng.
0: Oh, patong lah, mohon atau siap.
1: Patong.
0: Mohon.
1: Mayong kidu, ngambil kilometeri.
0: Han?
1: Seeta, kan, pepatong. Tapi mayong kidu, ngambil kilometeri.
0: Mohon, ya, pepatong lah, nyak, kilometeri.
1: Pepatong lah, ya. Antara ya, siap.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nantun
0: ke maaf. Oh, maka, maka. Wilu jomongnya kau kamar cucu di Cicariang. Mak-mak, nong, ya, nyunul nanya, siap lah.

Kena merengarena. Suka pura Evan. Evan. 98,9 Suka pura.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil fujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala almuta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala almustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakinah wa ala shabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil adli was syafaqah wa ala al ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaj waz zuwari biz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Shalli wa sallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ufawidu amri ila Allah. Inna Allaha bashirum bil ibad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Alayah wallahu a'lamu bimuradih. Puji syukur urang sanggakeun ka zat Allah anu Maha Ghafur bawiraos kalayan kudrat irodat mantenna kalayan mangpirang-pirang nikmat anu ku Allah dipaparinkeun ka urang sadaya tuk dugi ka urang sadaya didugikeun kana ieu saat kana ieu waktos dipanjangkeun yuswa bari dipaparinan sehat dohir batin kalayan urang sadayana masih kena dipukul kumang pirang-pirang nikmat anu teu kinten seueurna moal kaetang saking seueurna. Mudah-mudahan baik urang sadayana sapapaosna di mana bae ayeuna nuju kumaha bae kaayaanana. Mugi Allah sapapaosna ngalungsurkeun inayah, hidayah, magfirah, rahmat Allah ka urang sadaya. Shalawat salam pamugi sapapaosna dihatur limpah curahkeun ka jungjunan urang nyatana habibana wa nabiyana wa rasulana kangjing Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing lantis ka kula wargina parat kara sahabatna walatra kasakum ummatna tuk dugi ka urang sadaya. Mudah-mudahan urang sadayana dibimbing janten umat kangjing rasul anu diistiqomahkeun ku Allah. Senantiasa mampu dimampuhkeun turut tumut kana ajaran mantenna. Muga-muga urang sadayana diangken janten umatna. Muga-muga urang sadayana singka golong anu ngingken syafaatul uzma utami jaga dina pake wuhuna kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum dang mustamiin wa mustamiat, wargi-wargi sadaya, mudah-mudahan wae sanaos urang seurana taat can patepang mugia kurang tiasa tetap eksis dina tiap enjing-enjing. Mugia sing janten wusul di hadapan Allah kalebetkeun urang tiasa dikempelkeun ku Allah dina iuh-iuhna. Allah subhanahu wa ta'ala jaga di yaumil mahsyar ketika teu aya pangiuh-iuh iwal ti pangiuh-iuh mantenna. Hoyong urang disarengkeun ku Allah sareng jalmi-jalmi anu ti payun dina doa urang sadayana geuningan ihdinas siratal mustaqim. Gusti paparinan abdi tetepkeun abdi dina jalan anu lempeng aya dinin Islam. Siratal ladzina jalman jalan nu mana atuh siratal ladzina an'amta alaihim nyatana jalana jalma-jalma anu tos dipaparinan nikmat ku Gusti. Jalma-jalma para syuhada, para solihin, ulama'il amilin, termasuk para anbiya wal mursalin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salianti jalana jalma-jalma anu dibarenduan ku Allah. Jing salianti jalana jalma-jalma anu sarasar. Mudah-mudahan urang teras dibimbing ku hidayah taufik Allah. Kalayan satehacana urang aoskeun suratul Fatihah. Utami pangenten sadayana ngagaduhan maksad, ngagaduhan kahoyong, cita-cita anu mulia munggu Allah. Mudah-mudahan mesing tina kanan bari dibimbing ku ridona Allah. Sabab nikmat anu paling utami mah ketika naon pamaksadan urang tina kanan bari dibimbing ku ridona Allah. Lain istidrojnya. Mudah-mudahan anu kadua perkawis panginten
yang diantawis para da'i, para mubalig, ayo nunjuk tidamang, kahiji diantawis na penerang notas rada lami kersana Kiai Haji Dadang Abdurrahman, anu kadua na penerang pangersana Bapak Nana Sukmana, SPDI, tipalih Cimuncang, kalabat kersana Kang Ajengan Harun, kumwai nuti dararamang, kau waina te musim tedaramang saur sepumah cenanya pancaroba eta perubahan dina cuaca urang ngadua ka Allah oge panten kumbae sadayana wargi-wargi di mana bae nu dipaparinan tedamang anu kalebetkeun repot anu kalebetkeun tedamang rada lami atuh anu dirawat anu dilebumina sami sadayana mudah-mudahan ku Allah saenggalna tina tedamangna dikentosan ku Allah saenggalna kana kasehatan anu sampurna ti Allah kalayan mudah-mudahan tidak mangna dipaparinan kasobaran sing janten kafarot kana kalepatanana termasuk di pali simab dinu repot penen kersana Haji Dodoy tukum nama sadayana anu kadua perkawis atau panginten urang ngadua ka Allah birehing ayeuna urang tos lebet kana sasi Agustus yang disebat menjelang kana hari kemerdekaan ulang tahun Indonesia mudah-mudahan ya tambih-tambih kabarokan ti Allah sing dijantenkeun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur mudah-mudahan urang sadayana oge dijantenkeun masyarakat anu leres-leres tiyanana eksekutifna legislatifna sadayana pengelola negara dipaparinan sifat anu leres-leres tiasa mensyukuri kana nikmat kemerdekaan ti Allah ku jalan leres-leres nasorupkeun kana

itu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan, dosa. Mengancik dina hate bari embung kanyahoan ku nusejen eta teh dosa. Ngani balama sepuh jaman anu jua alit kampung naon ce cenah dosa teh meledos cenah teu karasa. Itu bahkan rasa seueur jalmi anu ieu eces kana dosa nur sanes tapi lupa kana dosa sendiri. Seueur jalmi anu tiasa ningali kana kekurangan orang lain tapi terhalang untuk melihat kekurangan diri sendiri. Maka jalma nu disebatkeun dosa mangancikna teh dina hate bari embung katohian kuna sanes. Maksudna nya eta sagala rupa kagorengan anu dirasakeun dina hate ngarupakeun dosa urang. Rupa-rupa pagawean manusia nyababkeun rupa-rupa dosa. Jeung loba rupa-rupa dosa nyebabkeun akibat oge loba ieu pidosaeun teh di antara wae. Jadi jalma ketika berbuat dosa, ketika umat manusia merajalela bahkan ketika umat manusia berbuat dosa, naon atuh urang teh kedah ninggalkeun kana dosa. Nu disebatkeun tadi, hiji hindarkeun diri urang tina ngalakonan naon nu dilarang ku Allah, nu dicaram ku Allah. Dua, hindarkeun diri urang tina ninggalkeun perkara nu diparentah Allah anu wajib. Naon sababna? Sabab setiap perbuatan dosa itu bakal aya akibat. Itu secara duniawiah na tiasa kajantenan akibatna. Setiap perbuatan dosa bisikil lah atuh cenah. Tong sok openan keuneun da nu ngalakonan uing di rumah sa urang. Keuna moal mamawa ka didinya. Moal mamawa ka batur, urang eta tanggung jawab dunia akhirat. Moal ngarugikeun batur moal. Tah sok aya kan bahasa dosa, jalma dosa digenggereukeun cik atuh kang. Eta walana sapertos kitu. Eta tetos janten bahasa anu lumrah seolah-olah mah. Jeung seolah-olah memang perbuatan dosa teh teu ngarugikeun batur. Ah, cuman saya we atuh cenah keneh da modal-modal ti dewek. Kitu. Nu ngalakonan ge dewek cenah kitu. Dangkir akhirat oge cenah. Ne urang doek mah cenah. Komitmen keneh da meureus aturanana. Keneh. Teu moal mah ngarugikeun batur. Itu, nah di dieu dibahas bahwa ketika jalma milampah dosa kirang langkungna aya opat anu ngakibatkeun tina prilaku dosa. Anu kahiji milampah dosa hartina berarti eta manehna geus ngalanggar kana janji. Janji akibat tina milampah dosa. Tos ngalanggar kana janji. Ya, sapertos ayeuna urang ku Allah dipaparinan tos ka 80 hiji eta teh nya. Merdeka. Sanes umur anu mamangeusan eta teh. Lamun dijalmi mah langki, tos rada langki umur 80 sekian teh. Tos langki di lembur-lembur teh. Paling 70 sekian. Itu kedah nama tos bener-bener dewasa. Seandainya katingali teu aya perubahan bahkan ayeuna teh neme kadua sasi kirang ku Allah dipaparinan dikirangan bahkan hampir teh. Itu amutanan urang sadayana. Sabab urang dina Al-Qur'an ku Allah tos dijelaskeun bahwa ketika manusia sadayana nuju di alam ruh, di alam arwah, maka aya perjanjian sareng Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi nurutkeun Al-Qur'an mah manusia teh nalika aya di alam ruh teh geus ngayakeun perjanjian sareng Allah. Karena ieu janji loba jalmi anu teterangan. Tos gubrag mah di alam ruh mah sadar. Jadi alam ruh mah kapanan aya dina sandingan Allah. Caket sarang dat Allah. Sebuderin sandingan dat Allah. Ketika gubrag.

alam dunya seueur anu ngahalangan deketna ka Allah. Ketika gubrag ka alam dunya, tuluy aya nu ngurus indung bapa teu saalit. Gara-gara urang deket ka seseorang ngalupakeun kana jati diri ning urang anu kedah nyembah ka Allah. Teras gubrag ka alam dunya, ku Allah dipaparinan harta rizki, moho we kana perjanjian urang di alam akhirat bahwa urang rek mangeran ka Allah, rek mi gusti ka Allah. Tungtung nama urang sok kadang-kadang leuwih mi gusti kana harta, padahal harta teh paparinan mantena. Tah ketika jalma ngalakukeun kana dosa, otomatis ieu jalma nu kahiji geus ngalanggar kana perjanjian anjeunna di hadapan Allah. Katutup sanes kantena ketika gubragna ka alam dunya. Ieu hal teh kaasup kana perkara anu gaib. Allah Subhanahu wa taala mere beja ka manusia. Ngeunaan ayana ieu perjanjian sakumaha nu disebatkeun dina surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum dzurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ta urang canak we nu intina bahasana alastu bi rabbikum, nah ka bumi teh lain pangeran anjeun. Qalu bala, maka sadayana ruh dina alam ruh harita nyaksi sadayana bahwa Allah nyatana pangeran kaula. Antakulu yaumal kiamati inna kuna an hadza ghafilin. Tangke ketika ditagih ku Allah di poe kiamah mah, aduh ya Allah abdi teh hilap. Hilap bahasana. Ku ayana ieu perjanjian maka manusia ngabogaan kewajiban pikeun ngaku ka Allah. Nyembah ibadah ngan ukur kamantena. Upama henteu tangtu eta jalma tos dosa naon lantaran melanggar kana perjanjianna jeung Gusti Allah. Itu tayeuh jadi nu kahiji ku milampah dosa otomatis eta jalma geus ngalanggar kana perjanjian dirina sareng Allah bahkan ketika di zaman ruh, di zaman arwah, di zaman alam arwah keneh. Nu kadua, milampah dosa baris ngaruksak kana kaimanan. Dua ta. Jadi ketika jalma tos kebiasaan ngalakonan dosa, ketika jalma milampah kana dosa, ima eta jalmi teh ku ninggalkeun kana kewajiban ti Allah atanapi ku ngalakonan kana nu dilarang ku Allah, maka akibatna bakal ngaruksak kana kaimanan eta jalma. Sabab iman teh ngarupakeun nikmat bahkan karunia ti Allah anu pang inti-intina, anu pang istimewa-istimewana. Geuning sebatkeun nya terutama nikmat anu paling besar, nikmatun azimatun fid dunya wal akhirah, nyatana nikmat iman wal Islam. Sayyidina Ali pamitelapat nyebatkeun tamamun nikmah al-mautu alal imani wal Islam. Pang sampurna-sampurna nikmat mah ketika dimawatan kabawa, kabekal, kapimilik iman sinarang Islam. Sanajan pinuh ku dosa, sanajan seueur ku dosa, ketika dimawatan dalam keadaan iman Islam, pokona mah tangtu, tangtos misti eta teh bakal lebet surga. Bakal lebet surga. Sanajan pinuh ku amal, kahadean, nuju hirupna rajin ibadah itu ini, bahkan make ilmu na. Tapi ketika dimawatan ku Allah, tengah bekal iman Islam etama dijamin muhalabat surga. Matak pertahankan iman Islam. Ulah dugi kacoplok. Salagi orang hirup bahkan di mana maut ya kudu kabekal. Keningannya dina talkin gesok dibahas. Sing inget cenah perjanjian anjeun.
Naon perjanjian atina wahya syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kadina teh geuning ala dzalika huyyita ala dzalika huyyita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'asu tub'asuna insyaallah bikum lahikun wa ala dzalika huyyita. Ye kade hirup teh kudu netepan kana dua kalimat syahadat. Intina eta jalmat iman Islam kalo teu lepas. Wa ala dzalika mutta kade ketika maut anjeun kudu netepan kana iman sinarang Islam. Kana dua kalimat syahadat. Bahkan ketika anjeun dibangkitkeun ku Allah dihudangkeun tetap eta dua kalimat syahadat ulah lepas di diri urang. Maka ketika dimautan ka bekel iman Islam dijamin bakal lugi ka salamet ka surga na Allah. Teu. Mentak nu kadua milampah dosa teh tos ngaruksa kana kaimanan. Iman teh jadi sesuatu nu diistimewakeun ku Allah. Dipasihkeun ku Allah ka manusia sabab teu sakabeh manusia dipasihan imat nikmat iman. Lamun nikmat rejeki mah cenah ieu mah rejeki meunang rejeki boga rejeki saha jalma atanapi makhluk hirup anu teu direzekian ku Allah. Teu aneh. Ketika jalmi dipaparin rejeki, ketika jalmi dipaparinan napas, sakurnu hirup mah pasti dipaparinan napas. Teu aneh. Sabab kabeh oge dibere. Letik jeung gedena mah eta mah teu sami. Itu teu aneh ketika jalmi dipasihan rezeki, dipasihan artos, udah artos wae urang mah nya. Dipasihan patah tak pangkat, sanes perkara nu aneh. Sanajan nikmatna eta kan macam-macam, tapi sadayana ge teu aya nu dilirenan ku nikmat Allah. Matak teu aneh dipaparinan nikmat anu bentukna materi. Tapi ketika jalmi dipaparinan iman sinarang Islam, tegesna dibimbing dina hidayah taufik Allah, eta mah sangat istimewa. Naon sababna? Teu sadayana dipaparinan ku Allah, hanya orang pilih-pilih pilihan Allah. Matak nikmat iman Islam kedah bener-bener dipertahankeun teh sabab teu sakabeh manusia ku Allah dipaparinan. Teu saalit jalmi hirupna anu jauh tina iman malah moal aya saurang oge anu bisa netepkeun iman ka hiji jalma. Kade saking dahsyatna eta nikmat iman, nikmat Islam, teu aya hiji jalmi anu ku Allah tiasa maparinan pangmerekeun iman Islam. Bujeng-bujeng pangkat urang, pangkat Kangjeng Rasul, itu pangkat Kangjeng Rasul ge teu dipaparinan kamampuhan tiasa maparinan iman Islam ka seseorang sanajan anu dipika cinta. Sanajan anu dipika cinta. Mual ngalakon. La tahdi man ahbabka walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, sekali-kali engkau tidak akan mampu memberikan hidayah walaupun kepada orang yang engkau cintai. Karena Allah lah anu bisa maparinan nikmat, kaimanan, kaislaman, atanapi hidayah jeung taufikna. Kajalma anu dikersakeun ku kami. Maka ketika jalma milampah kana dosa, jelas eta dirina geus ngaruksak kana kaimanan. Imanna teh ruksak ketika milampah dosa. Itu. Sabab ketika jalma keur ngalampahkeun kana dosa, itu diotomatiskeun nikmatna keur merosot, bahkan mungkin menghilang tina dirina. Kan al imanu yazidu wa yankus wa yadhhab. Iman itu terkadang naik, terkadang turun, terkadang bisa langit dina dirina. Ciri jalma keur lemah iman, ciri jalma mungkin iman atos leungit, itu ketika jalma geus langeus melenggang kangkung, geus teu merasa sieun, geus teu merasa dosa ketika milampah kana papagawean dosa. Jelas berarti iman atos diruksak ku dirina ketika jalma milampah kana dosa. Nu katilu, milampah kana dosa bisa ngaruksak hubungan manusia jeung Allah. Nu katilu, ku jalma tos ngalakonan kana dosa, maka otomatis eta jalma teh geus ngaruksak hubunganna jeung Allah. Dina kaayaan manusia wae, keur kumaha wae, keur di mana wae, aya na eta jalma kudu salila ngahubungkeun diri ka Allah.
janten urang teraket deket takorub ka Allah teh sanes di dalam suasana urang keur salat wungkul, sanes urang nuju pangaosan wungkul, sanes ketika urang nuju ngupingkeun ceramah wungkul, sanes ketika urang nuju ngalakukeun hiji perbuatan-perbuatan anu sae wungkul. Cepari bahasna perbuatan sadi dinten itu ya setiap keadaan setiap tingkah urang sapopoe isuk-isuk pabeberang tengah poe tengah peuting jam sabaraha wae anu ngaliwat waktu kana dirina maka pepejeh eta jalma kudu senantiasa menghubungkan dirina ka Gusti Allah. Keur didamel di perusahaan yakin kudu manteng ka Allah. Keur didamel dina hiji perkara nu macul anu ngalapare eta teh kudu manteng ka Allah. Loba kene ye cenah pibuatan teh tapi lohor moal kitu atawa lohor tapi loba kene ye pibuatan teh moal kitu lamun jalma senantiasa mendekatkan diri boh ka ayaanan anjeunna nuju gacong nuju ngalapare ah moal aya bahasa kieu. Oh cina, tos lohor-lohor nama. Ngan lega kene tapi buatin mual gitu. Ah, sana jan lega kene tapi buatin ge, datos lohor. Ah, badai dilaksanakan wae sholat lohor. Muntema batur te sholat lohor, kene kabagian cina. Syukur te kabagian kene. Dari rezeki mati Allah iya hakikatna. Nah, eta ciri jalma anu senantiasa dalam keadaan apapun temegatkan hubungan sareng Allah. Maka ketika jalma ngalakonan dosa, ah, baiklah lohor mah aya di isuk oge. Itu apa leun bermana naik tapi kana poe isuk. Cung kina teh bapa nang geus nyata lah cenah keun we. Eta mah. Lah atuh ganeng cenah. Isuk aya di ieu. Astagfirullah. Sarteu sadar bahwa dirina teu tiasa nangtukeun bakal nepi kana poe din kana poe enjing. Teu terangan. Tersadarin itu sanggenana ngawaler kene daya di ieu cenah isuk oge. Ta intina ketika urang ngalampakeun kana dosa ninggalkeun kana perintah Allah maka eta dirina keur ngarenggangkeun hubungan jeung Allah. Sedangkan kan urang kedah taqarrub teras ka Allah mendekatkan diri ka Allah nu damal di perusahaan anu damal di pemerintahan yakin seueurna korupsi karena dirina megatkeun hubungan jeung Allah. Rarasaana teh teu dipencrong ku Allah. Padahal mah dibaca eta teh ketika meunang ka sieun mah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah mah tara pernah lepas. Manehna mantenna mah Allah teu pernah kakeunaan ku ngantuk, teu pernah kakeunaan ku bobo, ku kulem. Senantiasa benta maksadna senantiasa nyaksi kana naon wae perkara padamelan urang bahkan bujeng-bujeng anu zahir anu aya dina batin ge ku Allah maka deteksi teu kakeunaan ku ngantuk teu kakeunaan ku kulem. Jadi milampah kana dosa berarti eta jalma geus ngarenggangkeun hubungan diri pribadina geus teu taqarrub geus teu deukeut ka Gusti Allah. Dina surat Ali Imran Allah ngadawuh Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihi mudhillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Waba'u bighadabim minallahi wa duribat alaihimul maskana. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Urang canak kono inti duribat alaihi mudzillah ku Allah bakal dikeunakeun ka eta jalma-jalma kahinaan rek eta jalma aya di mana bae keur kumaha bae wayahna eta jalma bakal dihinakeun ku Allah kecuali nu moal dihinakeun teh nyatana illa bihablim minallah kecuali jalma anu telepas nyambungkeun tali nyambungkeun hubungan anu baik jeung Gusti Allah wa habli minan nas jeung teu eureun menyambungkan tali kebaikan-kebaikan jeung papada manusia sebab teh geuningan nya hablum minallah
wahablum minannas. Maka ketika hubungan baik nah kadeketan anak ka Allah lenggang teh teu aya deui diantawisna jalana iwal ti karena pribadina tos lamokot ku dosa. Janten nu katilu bahayana tina dosa teh otomatis manehna bakal ngarenggangkeun hubungan jeung Gusti Allah. Nu kaopat tina perbuatan dosa maka eta jalma otomatis geus ngaragrangkeun darajat. Darajat kamanusaanana eta geus ragrag ku prilaku dosa. Da cek Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah teh geus nyiptakeun ka urang teh sebagai manusia teh dalam bentuk yang terbaik. Bahkan nepi ka keun dimulyakeun ku Allah. Tapi ketika eta jalma geus teu sadar kana dirina maka ragrag summa rodadnahu as diragrangkeun kahinaanana darajat neuleuhina tibatan makhluk sejen tibatan sato. Anu kalimana ku sabab pelaksanaan dosa maka nganyebabkeun doana eta jalma moal dikabul ku Allah. Ketika jalma geus milampah kana dosa, wayahna ibadahna tiasa terhalang ka Gusti Allah. Bahkan doa-doana bakal terhalang ka Allah. Oge, anu terakhir, ku perbuatan dosa itu bisa ngakibatkeun turuna bencana. Kade, seueur jalmi nu berpendapat, keune, da ieu mah uing rumah sacenanya. Ngalakukeun dosa-dosa sorangan, tanggung jawab sorangan, teu ngarugikeun batur. Kahade ketika Allah murka ku sabab seueurna dosa nu milampah dosa di alam dunya, tuluy terasna Allah maparinkeun turunan nu disebatkeun bencana, maka eta bencana moal pilih bulu, moal pandang bulu. Moal mungkin mun disebatkeun gempa ek dipilihan kasih ieu mek mengkol moal. Datangna gempa, datangna bencana, bakal kena sadayana. Jadi anu terakhir, pada melan dosa itu bisa narik-narik, bisa nurunkeun kana bencana, bisa menurunkeun kana murkana Allah. Mudah-mudahan ku urang sadayana ayeuna lebet kana sasih Agustus, urang bade menjelang kana proklamasi, memperingati proklamasi kemerdekaan negara urang anu kenging susah payah. Dina syariatna para pahlawan anu tos toh pati jiwa raga ngabela kemerdekaan urang mah meureun ukur menikmatina. Mudah-mudahan kanggo aranjeuna di alam barzahna sapapaosna aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atuh urang nu diwariskeunana nu diwarisanana mudah-mudahan sing tiasa leres-leres mempertanggungjawabkeun ieu warisan tina janten sepuh nenek moyang urang para pahlawan hakikatna ti Allah. Mudah-mudahan urang tiasa mensyukurina ngeusina ku perkara-perkara anu nimbulkeun kana ridona Allah. Ulah nepikakeun urang dina raraga menyambut kana taun atawa nepi kana urang taun proklamasi kemerdekaan RI teh. Ulah dugikakeun dieusian ku maksiat ka Allah. Naon atuh nagara urang seueurna permasalahan termasuk seueurna bencana mungkin diantawisna karena tadi teh diantawis perbuatan dosa ngundang kana murkana Allah, ngundang kana bencana. Na'udzubillahi minnalik sakit tunik api hatur, hapun tenuka suhun sing manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Akibat perbuatan manusia, no parantos kadugikan di acara siraman rohani dintenan Salasa. Mungkin manfaat ngemutan kau ka orang sadayana. Atur nuhun tina sanes kanten peratosanana ngantos tabu genep diteraskan acara salajengna. Ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: Bagian dari ibadah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Hai. Dan
2: ayo nama saloba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit, ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: Kita merenah, gerena. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal.

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali. Masih di saluran kesayangan kita semuanya di 98,9 FM Radio Sukapura, Karangnunggal. Wilujeng Enjing, para pendengar setia semuanya.

Selamat pagi untuk Anda yang sudah bergabung, Anda yang sudah stay tune di pagi hari ini. Mendengarkan kita di 98,9 FM lewat radio analog ataupun lewat streaming ya. Ketemu lagi bersama saya Liza Indah pagi hari ini, berkisah di hari Selasa pagi yang cukup apa ya, dibilang cerah juga enggak, mendung ini ya, tapi itu hujan-hujan. Paginya mendung seperti hari kemarin dan dua hari sebelumnya juga kayak seperti ini ya. Suasana paginya masih, cuacanya masih dingin. Tentu saja yang kita harapkan adalah turunnya hujan ya, yang sudah sekian lama tidak apa namanya turun di wilayah Tasik Selatan. Mudah-mudahan kalau melihat apa namanya kondisi seperti ini kayaknya mau hujan ya. Mudah-mudahan sesegera mungkin ya hujan turun di wilayah kita di Tasik Selatan ya. Selamat pagi buat semuanya para pendengar. Semoga kabar Anda sehat selalu sampai dengan saat ini. Semangat terus di awal bulan. Hari ini sudah memasuki tanggal 4 bulan Agustus, bulan kemerdekaan ya. Mudah-mudahan senantiasa Anda semuanya selalu diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam setiap pekerjaan, dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari seperti biasa di halo selamat pagi ya. Kita bersama-sama sampai dengan jam 9 pagi nanti. Wih, lujang anjing untuk Anda semuanya. WhatsApp silakan dikirimkan ke 081-222-81101.

98,9 FM. Wargi Setia, ternyata lagunya sebentar nih Afgan nih. Selamat pagi buat semuanya, para pendengar setia di manapun berada. Assalamualaikum, selamat pagi, ngopi. Cemeci, selamat pagi, Cemeci, selamat ngopi. Ngopi hidung, atau ujang-ujang Cemeci, bersama Bang One ya. Pagi aku mah damang, sehat alhamdulillah, leles. Duh, sena. Kumaha timnas? Ah. Oke, okay, kumaha dah biasa. Leles, aduh. Wah, cerah timnas. apa ya? Biasa lah.

asa leles timnas teh a Persib belah tinggalin ke numpang perang macam negara. Duh, pokok hari wang duh ulah mang perang itu si cedera. Persib, oh nanti sore ya, Persib ya, lupa saya.

Pagi Amar, pagi yang yang menyenangkan timnasku menang jadi di kandang Myanmar. Pemain ini selamat pagi. Satu lagi ya, di fase grup A pertandingan Piala AFF ya. Indonesia nanti terakhir melawan Singapura. Melawan Singapura hari Jumat tanggal 7. Hari Jumat tanggal 7 jam 8 malam. Ya, mainnya di Singapura ya. Di Singapura di mana ya? Si salah. Ku pilih sendiri. Piala AFF, piala yang tidak masuk dalam kalender FIFA. Tadi malam setelah dikalahkan oleh Vietnam 3-0, Indonesia praktis saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara. Sementara itu Vietnam di puncak klasemen 7 poin, Singapura juga 7 poin, Indonesia di posisi ketiga 6 poin. Jadi mau gak mau kalau mau lolos harus menang ya di pertandingan terakhir lawan Singapura. Kalau imbang, Singapura yang lolos. Kalau kalah, wah wassalam ya. Gitu ya, jadi kalau saya gak kaget ya, biasa aja lah timnas. Elah udah, mah.

Alhamdulillah tadi malam bisa nonton pertandingan dan ternyata ketika nonton pertandingan timnas lawan Vietnam tadi malam, ya kalau boleh dikatakan bahwa wah jauh ya.

Makanya dari dulu kalau berbicara sepak bola timnas, saya tidak begitu terlalu berharap ya. Karena ya begitulah, sudah banyak mengecewakan timnas kita itu. Di ajang AFF, Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia kemarin ya. Dan tadi malam melihat kualitas pertandingan melawan Vietnam, kita saksikan secara bersama-sama bagaimana kolektivitas para pemain Vietnam yang begitu apik ya. Operan 1-2-nya, segitiganya, terobosan. Alah, pasti atas tinggal di Barcelona gitu. Bagaimana mereka mempermainkan Rizky Ridho di belakang ya. Menutup pergerakan Tom Hay, menutup pergerakan striker si jangkung kita, siapa tuh? Becker. Operan-operannya tuh ya efektif gitu ya. Dan berbanding terbalik dengan kualitas tim nasional Indonesia tadi malam di pertandingan lawan Vietnam yang begitu kacau ya, karena statistiknya juga jauh. Walaupun secara ball possession tim nasional Indonesia menguasai bola 58% berbanding 42%, tetapi bagaimana para pemain Vietnam begitu efektif memainkan serangan. Tembakannya 11, tembakan ke arah gawang 6. Pelanggarannya cuma 6 ya, berbanding dengan Indonesia yang 11. Ini statistiknya memang menunjukkan bahwa tim nasional Vietnam tadi malam sangat baik, sangat perkasa, dan memang pantas menang lawan tim nasional Indonesia. Walaupun begitu ya, nanti di pertandingan terakhir lawan Singapura ya, kita berharap lah. Mudah-mudahan bisa berbenah lebih baik lagi.

Indonesia bisa melaju ke babak selanjutnya dari fase grup ya. Kalau bisa juara ya mudah-mudahan lah.

Vietnam biasa main AA tapi ngandalkan serangan balik backna koyo-koyo eleh lompat. Sor Amor. Kalau kata saya bagus mainnya ya. Operannya bagus ya. Efektif ya. Ya gitu teh lah, Mar. Mendingan versi B ya. Pada timnas tuh dari dulu suka kecewa ya. Jadi mending berharapnya ke Persib aja lah. Yang akan bertanding nanti sore ya. Nanti sore tanpa penonton. Cangkel. Lawan Persija Jakarta pada akhirnya ya.